96,6 FM Elsanda. Selamat pagi untuk semuanya saja. Teman-teman yang hari ini masih terus melaksanakan rutinitas dan aktivitas ya. Tapi disarankan untuk teman Elsanda harus sarapan dulu. Dengan sarapan bisa membuat tubuh kita jadi tetap bugar, tetap berstamina, dan yang pastinya perut kenyang ya. Oke deh. Lisa siaran pagi-pagi udah sarapan belum? Belum. Iya, kenapa? Nggak sempet beli keluar gitu ya. Karena posisinya saya sedang bersiaran. Tapi nanti kalau misalkan ada iklan yang agak panjang gitu ya, mungkin Lisa bisa cari sarapan di luar. Untuk saat ini saya hanya minum sereal saja. Oh, ngeganjel ya? Iya, kalau Lisa mah gak neko-neko ya. Seruput kopi, seruput teh, atau secangkir susu hangat cukuplah bagi aku. Begitu ya. Oh, sederhana sekali perut Lisa ya. Iya, gak nyari-nyari yang berat-berat. Nanti kalau udah kepengen kayak pingsan gitu ya. Baru nyari yang berat-berat gitu ya. Oke, selamat pagi teman Elsanda. Jumat pagi ini 25 September 2026 ya, bareng saya Liza, saya sampai tuntas nanti di jam 9-nya aja. Jam 12 gitu ya. Selama lebih kurang 6 jam udah siaran gitu ya, sampai jam 12-nya. Ya udah, tentu dengan informasi dan juga rangkaian tips ringan yang bisa dipantengin didengerin di 96,2 FM Elsanda Indramayu.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT5 RW6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74, nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng, pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali, ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale, seharga Rp140.000. Di hari reguler, L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM Elsanda, masih dari Raya Sleman KM 3 Jati Barang Seliak Kabupaten Indramayu. Dan masih bersama saya dong, Liza Said, yang hari ini tanggal 25 September 2026 hari Jumat, udah di penghujung weekend, selalu setia menemani semuanya. Oh, Liza banyak siaran pagi ya. Iya, jadwal saya tuh banyak pagi ya. Kan Lisa siarannya huru hara ya, jadi ngebangunin orang tuh jangan pada bobo. Pagi-pagi begini dengerin suara Liza aja yang gambreng. Iya deh, lagian juga pagi-pagi ngapain bobo? Orang udah pada kerja, kita masih ngelindur. Ngelindur siapa sih ya? Bobo ya? Aku tuh asal ngomong aja ngelindur. Maksudnya ngorok gitu ya. Jangan kelamaan tidur miringnya, nanti banyak pulau yang diciptakan ya. Pulau-pulau baru yang belum diketahui nama-namanya. Di bantal kesayangan ya. Oke, selamat pagi saja teman-teman Elsanda yang hari ini udah pada cakep, udah pada mandi, karena hari ini mau ada sesuatu yang mau dijalankan, dirutinitaskan seperti biasa. Ya udah, kalau udah mandi langsung aktivitasan ya. Udah pada sarapan ya? Oke. Sarapan itu perlu karena untuk menjaga stamina tetap terjaga.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All product batik diskon hingga 50%. Don't miss it. Batik Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

106,2 FM Elsanda. Selamat pagi untuk Mimi Nuke yang punya meteran Tugu Lor Sliek. Ada Mimi Kusnila yang punya catering Dapur Sri Muja Majasari. Mimi Ruki, Mimi Ias, Kang Sony, Nok Mia, Mama Oza, Kang Babil. Selamat pagi untuk semuanya ya. Tetap panteng, nanti bisa pergunakan saja line telepon kalau mau masuk di siarannya Liza ya. Silakan saja di 02343522266.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Loh, Bapak pagi-pagi begini mau kemana? Pakai celana pendek, pakai topi, mau pergi mancing ya?
12: Yang mau mancing itu siapa, Bu? Ini kan sudah mulai masuk musim hujan. Mumpung cuacanya lagi cerah, Bapak mau ganti genteng yang pecah itu loh. Biar kamar kita nggak bocor lagi. Duh, Ibu sendiri sudah rapi gini mau kemana?
13: Ibu mau belanja, pulangnya nanti sekalian mampir beli Bio HSA. Musim hujan tiba, kita juga kan harus jaga-jaga biar gak gampang sakit.
14: Sedia payung sebelum hujan, lindungi diri Anda dan keluarga saat musim hujan tiba dengan Bio HSA. Cukup dengan 3 atau sampai dengan 5 tetes Bio HSA pada pagi, sore, dan malam hari guna tingkatkan imun tubuh dari berbagai serangan penyakit. Bio HSA tersedia di apotek, toko obat, atau di radio kesayangan Anda ini. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: Anh em bắt trẻ.
1: Pukul 8 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Dipilih, mangga cengkir 5.000 sekilo.
3: Mangga ibu, dibungkus, mangga cengkir 1.500 sekilo.
2: Soklah ibu-ibu, dipilih, mangga cengkir gratis.
3: Ibu-ibu, silahkan dibungkus, mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo oleh bonus sekarang.
2: Dibungkus, baik bu, mangga cengkir duit kita ke bu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung, ditambah 10 karung kabo masih ada ning oma kita, diantara kening oma ebo, dibungkus.
3: Tuku ning kita bae bo, mangga cengkir gratis, bonus e kabo, kebon mangga due kita bo, dipai karo sertifikat tanah ebo, dibungkus.

1,2 FM Elsanda masih dengan rangkaian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Oke teman Elsanda, kali ini satu buah informasi kembali hadir menemani semuanya teman Elsanda. Oke, dari Kota Jakarta dikabarkan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus bagi narapidana di lembaga permasyarakatan atau lapas termasuk dalam hal pemberian fasilitas. Saan menyampaikan pernyataan tersebut merespon temuan Ombudsman RI tentang fasilitas mewah berstandar apartemen di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jangan ada diskriminasi, jangan ada perlakuan beda-beda, jadi perlakuan yang sama terhadap narapidana terkait dengan fasilitas. Kami meminta diberlakukan secara sama. Demikian saat ditemui di Komplek Parlemen Jakarta pada hari Kamis kemarin. Sementara itu pimpinan DPR mendorong Komisi 2 yang bermitra dengan Ombudsman serta Komisi 13 yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan IMIPAS untuk menindaklanjuti temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Kedua komisi tersebut diminta menggelar rapat untuk membahas persoalan yang dimaksud. Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan Lembaga Permasyarakatan kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 23 September. Ya teman Elsanda, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin di Cibinong menjelaskan fasilitas tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Sementara itu Komisi 13 DPR Willy Aditya menyatakan pihaknya segera memanggil Menteri IMIPAS Agus Andrianto, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi, hingga Kepala Lapas terkait hal tersebut dalam waktu dekat. Menurutnya temuan Ombudsman menjadi bukti semakin mendesaknya perbaikan komprehensif sistem permasyarakatan di Indonesia dan juga penyimpangan yang dilakukan dengan demikian akan terus muncul jika tidak ada perbaikan komprehensif. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
6: Cap, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Cap?
7: Ini, multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Cap?
7: Neo Ultra Cup Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
6: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai ketemu besok ya.
3: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
8: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
3: New Ultra Cup Gold, produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama saya dong, Liza Said, untuk edisi hari Jumat pagi tanggal 25 September 2026. Hai untuk semuanya, Liza berharap semoga hari ini adalah hari yang paling menyenangkan teman Elsanda untuk bisa bersama radio kita, tentunya Elsanda Indramayu Jawa Barat ya. Tentu dengan tips ringan yang selalu menemani aktivitas semuanya, biar tambah pinter dengerin radio Elsanda ya. Serta hiburan lagu-lagu dangdut pilihan yang energik bisa menemani semuanya dalam menjalankan rutinitas seperti biasa juga. Walaupun hari ini hari Jumat ya, teman Elsanda gak begitu banyak kegiatannya karena udah di penghujung weekend. Wow, keren banget ya. Weekendnya diisi apa nih bun? Oke, ajak aja besok ayahnya jalan-jalan kemana gitu ya. Oke, keluar kota atau hanya healing-healing tipis saja, nonton bioskop atau jalan-jalan di mall, kayaknya asik juga. Atau kulineran bersama keluarga, tetangga, kiri, kanan, depan, belakang. Pokoknya gak bisa dibilang dengan kata-kata pemirsa. Yang namanya membahagiakan diri itu ya teman Elsanda, enggak mesti membuat suasananya jadi hiruk pikuk. Dengan tipis-tipis saja bersama keluarga tercinta, ngadain semacam makan bersama, kayaknya asik banget ya. Tetap panteng sekali lagi di jalur 96,2 FM Elsanda bersama saya Liza. Saya sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja.

0: aja.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
7: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener Kang, lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan, monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Jeh.

96,2 FM Elsanda. Teman-teman semua yang hari ini masih terus melakukan aktivitas dan rutinitasnya. Buat bunda yang mau belanja hari ini, udah kebutuhan rumah tangganya udah mulai habis, Liza. Iya deh, bundanya belanja kemana? Aku tanya, hayo. Iya. Oh, ada yang bilang katanya belanja di pasar. Iya, gak apa-apa bunda belanja di pasar. Tapi kalau pengen nyaman, belanjanya di Surya atau Serba. Karena di sana tuh keren banget. Semua kebutuhan rumah tangga tuh ada, ya. Apa aja yang dipengenin tuh ada di sana. Misal temen Elsanda pengen cari minyak goreng, ada. Pengen cari terigu, ada. Pengen cari centong nasi, ada. Pisau ada, talenan ada, sampai ulekan juga ada. Coba kebayang dong, semua kebutuhan rumah tangga tuh ada di Surya atau Serba. Tempatnya nyaman karena di sana ada ruangan ber-AC, ya. Sehingga nyaman untuk belanja. Terus parkirannya juga luas, ada arena bermain buat anak-anak. Jadi gak boring kalau ngajak dedeknya buat ikutan gitu ya. Biarin aja dedeknya mau main, bundanya belanja. Ayahnya kemana? Ayahnya suruh di parkiran aja ngopi gitu ya. Atau ayahnya mau ngintil bunda barangkali bawa-bawa belanjaan. Iya boleh dong. Harus serasi ya, harus kapelan yang serasi. Bunda sama ayah tuh harus kapelan yang serasi. Oke, selamat pagi saja untuk semuanya. Teman Elsanda, Liza berharap sekali lagi hari Jumat ini adalah hari weekend ya. Penghujung weekend yang bisa dinikmati bersama keluarga tercinta. Dan juga bersama saya dong, Liza Saidi Supado, yang selalu ceria menemani semuanya.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
10: Wingscare.
11: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
0: FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Bang, pokoknya saya tidak mau bayar.
2: Loh, kamu makan di sini ya harus bayar.
1: Ngapain saya harus bayar? Abang udah nipu saya.
2: Nipu gimana?
1: Lah ini katanya soto ayam, tapi kagak ada ayamnya sama sekali.
2: Mas, emangnya kalau situ beli jambu monyet, ada monyetnya?

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja teman Elsanda, masih dari rangkaian informasi persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Oke, teman Elsanda, satu buah informasi kembali hadir menemani semuanya. Teman Elsanda, dikabarkan dari Kota Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus bagi narapidana di lembaga permasyarakatan lapas, termasuk dalam hal pemberian fasilitas. Saan menyampaikan pernyataan tersebut merespon temuan Ombudsman RI terkait fasilitas mewah berstandar apartemen di Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jangan ada diskriminasi, jangan ada perlakuan berbeda-beda. Jadi perlakukan saja sama terhadap narapidana terkait dengan fasilitas, dan meminta diperlakukan secara sama. Demikian saat ditemui di Kompleks Parlemen pada hari Kamis di Jakarta kemarin. Pimpinan DPR mendorong Komisi 2 yang bermitra dengan Ombudsman serta Komisi 13 yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan IMIPAS untuk menindaklanjuti temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Kedua komisi tersebut diminta menggelar rapat untuk membahas persoalan yang dimaksud. Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan lembaga permasyarakatan kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu 23 September 2026. Ya teman Elsanda, temuan tersebut diperoleh dalam inspeksi mendadak sidak kedua Ombudsman ke Lapas Cibinong sepanjang 2026. Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin di Cibinong menjelaskan fasilitas tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Sementara itu, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya menyatakan pihaknya segera memanggil Menteri IMIPAS Agus Andrianto, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi, hingga Kepala Lapas terkait dalam hal tersebut dalam waktu dekat ya teman Elsanda. Masih menurutnya, temuan Ombudsman menjadi bukti semakin mendesaknya perbaikan komprehensif sistem permasyarakatan di Indonesia. Kemudian penyimpangan yang demikian akan terus muncul jika tidak ada perbaikan atau pembenahan komprehensif. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf mengatakan Ombudsman bertugas melaksanakan tugas kontrol terhadap pelayanan publik lembaga pemerintah mulai dari level kecamatan sampai level pemerintah pusat. Dede menyatakan Ombudsman harus melaporkan temuan itu kepada Presiden Prabowo.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Jeh.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga.

sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi, diskon makin gede. Sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, 1 unit motor. Ya, 1 unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: 96,2 FM Elsanda. Hai. Halo. Yang udah masuk lewat WA tak bacain ya. Teman Elsanda ada siapa ini? Ada Ano Kartono. Ano Kartono, selamat pagi Abang. Teh Liza, apa kabarnya? Iya, kabarku baik Abang. Oke, Abang Kartono di lo bener minta diputerin lagunya Arjun Irwan dan salam-salamnya buat Bunda Mahameru, Mbak Ida Farida, Mbak Risma, Kang Tono, Tika Aher, Mama Asmil, Mama Mila, Mama Baim, Kang Sony, Mama Nasmil, Nazli ya, oke, Mimi Nuke, Kang Gandhi, Mbak Wiwin, Ahmad Sagara. Terus semua saja yang lagi dengerin Radio Elsanda. Makasihnya untuk Teh Liza yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Oke, thank you Ano Kartono. Thank you, makasih. Sudah hadir dan sapa-sapa temen-temennya gitu ya. Nah, Liza kembali mengingatkan teman Elsanda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu teman Elsanda bisa bergabung untuk ikutan kuis di jam 2:15 persembahan Royal by Soclean 500. Tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending gitu ya. Teman Elsanda bisa dapetin duit Rp150.000 untuk yang menang ya. Silakan untuk bisa ikuti di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang acara Tembara. Oke deh. Oh ya, Liza juga mau ngingetin nih teman Elsanda yang udah menang kuis gitu ya. Kita angkat dulu, kasihan yang satu ini. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana cintaku, sayangku, manjaku?
1: Halo,
0: eh? Iya, waalaikumsalam Kang.
1: Selamat pagi Elsanda.
0: Ini punten Kang Husni yang di Karangsong ya. Kirim itu kemarin ya, kirim apa ya, sih namanya? Nah, ya. Kang Husni nanti ya. Bisa kirim yang pakainya Royal UV gitu ya, karena ya. Kalau Royal yang produk lama itu enggak bisa ikutan kuis gitu loh.
1: Yang UV yang baru.
0: Iya.
1: Itu yang baru itu.
0: Yang ada tulisan UV serum. Kalau enggak ada tulisan UV serum kan berarti produk lama tuh enggak bisa ikutan. Gitu loh. Nanti ikutan lagi ya, kirimin aja sebanyak-banyaknya ya.
1: Ya, ada UV serumnya itu kan ada itu.
0: Begitu. Soalnya kemarin kemarin katanya ngirim pakai UV yang apa namanya? Royal yang lama, enggak bisa ikutan dong. Iya, nanti ikutan lagi gitu ya. Enggak masalah sih. Udah ikutan kuis belum Kang Husni-nya? Jam 2. Iya, masih ada kesempatan buat ikutan. Nanti siang kan jam 2 tuh ikutan sama Bang Jo ya. Oke deh. Gimana kabarnya, sehatkah dirimu di sana?
1: Sehat.
0: Pengen lagu apa?
1: Halo Dangdut.
0: Halo Dangdut. Boleh, ntar diputerin ya. Salam lah untuk siapa, Kang Husni? Iya.
1: Mas Dinda, Mas Jo, Mas Ari. Buat,
0: iya, makasih. Oke, thank you. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Husni di kawasan Karangsong ya.

itu dia teman Elsa dah. Untuk yang mau ikutan kuis Royal by Soklin yang ngumpulin 40 bungkus kosong gitu ya, Royal by Soklin. Kalau bisa kirimnya tuh yang bener gitu ya, jangan salah. Karena promo kita adalah UV serum, bukan Royal yang lama. Nggak bisa ikutan kalau Royal yang lama ya. Diingetin nih omongan Lisa nih, kirimin tuh yang baru, produk terbaru Royal yang ada tulisannya UV serum. Itu ada 4 varian wewangian gitu ya. Nah silakan saja dikirim lewat pakai amplop tertutup gitu ya. Disertakan fotokopi KTP ya. Terus juga nanti di amplopnya tulis 2 pertanyaan, yaitu sebutkan 4 varian Royal by Soklin serum, UV serum kemasan 500 ya. Silakan dijawab nih, Lisa kasih bocorannya ya untuk teman Elsanda, langsung jawab saja. Matcha Blossom, Sweet Floral, kemudian ada Sunny Day dan juga Lavender Mas. Ya, itu ditulis jawabannya ya. Terus pertanyaan yang kedua, program acara favorit di Radio Elsanda itu apa aja sih? Aku juga kasih jawabannya. Jawabannya adalah Sepada, Tembara dan Cipali. Tuh, Lisa baik banget ya kasih tahu jawabannya. Biar teman Elsandanya tuh gampang untuk menjawab, ya udah dikasih bocorannya langsung gitu ya. Enggak masalah. Yang penting syaratnya udah terpenuhi, kirimkan 4 cangkang atau bungkus kosong Royal by Soklin UV serum ya. Yang terbaru tuh UV serum, kalau yang lama enggak berlaku. Oke? Kirimkan saja atau langsung datang ke studio, masukin ke kotak undian untuk diikut sertakan pada bulan November dengan total hadiah yang didapat adalah 20 juta rupiah. Oh, keren banget ya, dapat duit 20 juta rupiah. Tapi itu dibagi-bagi, enggak untuk satu orang. Dibagi-bagi lah ya. Oke, untuk semuanya jangan lupa nanti di jam 2 ya bisa ikutan kuis Royal by Soklin. Tebar wangi dan kelembutannya, wanginya never ending.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sih?

0: tersedia ning kene akeh pisan kan. Ana terpal plastik aloro sampai atelung pulu. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawe sing custom bisa beli, Pak?
0: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoke sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: FM Elsanda. Paling hebat je.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai,
0: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
7: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Obrolan kura-kura, kodok dan ulat kaki seribu.

Iya deh, 96,2 FM Elsanda. Pacaran gak kawin gak enak ya? Iyalah. Ngapain juga ujung-ujungnya gak nikah? Pacaran lama ujung-ujungnya gak nikah. Udah mendir rungkat aja gitu ya. Rugi, apalagi perempuannya rugi. Pacaran lama kawin enggak. Selama pacaran ngapain aja itu ya? Gak berencana apapun. Iya deh. Mungkin belum jodoh Liza. Iya mungkin kali ya. Oke, selamat pagi. Jelang siang saja untuk semuanya teman Elsanda yang ada di perjalanan menuju satu tempat di mana mau beraktivitas. Semoga lancar di perjalanannya, tidak terhalang satu apapun, dan yang pasti tetap dengerin Liza siaran di 96,2 FM. Selamat bergabung yang ada di streaming, di streaming, di streaming kita di www.elsandafm.com ya. Selamat pagi, jelang siang saja untuk semuanya.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Dua FM El Sanda. Paling Baje.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
2: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, tidak perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.

106,2 FM Elsanda Jirayut. Aduh, si Gemo yang ganteng banget, karirnya cemerlang. Siapa lagi kalau bukan Jirayut? Orang mana ini? Orang Thailand ya? Thailand apa Vietnam sih? Nggak ngerti aku. Oke, thank you. Makasih untuk Jirayut Goyang Gultik sudah hadir di siarannya Kak Liza ya. Kamu harusnya berbangga, siaran kamu, lagu kamu tuh ada di siarannya aku. Orang berlomba-lomba pengen masuk lagunya di siaran Kak Liza ya. Ya Allah tolong. Oke, ada WA yang masuk dari siapa? Ini tadi nanya katanya, Assalamualaikum Kak Liza, punten, Royal UV serum varian apa? Oh, kamu menanya ya. Kamu nanya ya? Kamu bertanya-tanya ya? Oke deh. Oh, mungkin dia mau jawab ini kali ya, undian. Boleh tak kasih tahu jawabannya ya? Royal UV serum yang terbaru itu ada 4 varian, yaitu yang pertama Matcha Blossom Sweet Floral. Kemudian ada Sunny Day dan juga Lavender Mask gitu ya. Nah, untuk yang nanyain ini siapa sih namanya, belum masuk ke phonebook kita ya. Ah, itu dia. Jadi 4 variannya ada wangi Matcha Blossom, Sweet Floral, Sunny Day dan Lavender Mask. Kamu bisa cari aja di warung-warung itu udah ada ya. Di warung-warung, di toko kosmetik, di pasar, kemudian di supermarket tuh udah ada. Jadi tinggal dibeli aja gitu ya. Mau ikutan yang banyak-banyak, ikutannya tuh yang banyak biar kesempatan menang juga semakin besar. Oke, cintaku, sayangku, manjaku, sekalian saja Liza jelaskan ya. Untuk teman Elsanda yang mau ikutan kuis nanti siang ya, kuis berhadiah duit Rp150.000 setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, bisa diikuti jam 2 siang bersama Bang Jo di ajang Tembara. Nah, kalau di rumah udah pakai UV serum Royal by Soclean 500 perak, cangkangnya atau bungkus kosong jangan dibuang karena bisa diikut sertakan pada undian berhadiah uang tunai total Rp20 juta. Nanti di bulan November akan ada pengundiannya. Kirimkan sebanyak-banyaknya, untuk satu amplop isikan saja 4 varian kosong UV serum. Yang UV serum ya, produk terbaru kita tuh UV serum. Jangan yang lama, nanti kalau yang lama tuh gak diikut sertakan begitu ya. Oke, untuk semuanya kirimkan sebanyak-banyaknya, masukkan ke kotak undian yang udah disediakan di Radio Elsanda. Tinggal cemplungin aja, plung plung plung gitu ya. Tapi ada syaratnya juga, teman Elsanda harus menyertakan fotokopi identitas diri, terus juga jawaban pertanyaan yang diminta. Yang pertama itu varian Royal UV serum ada berapa macam wanginya? Oke. Lisa kasih tahu jawabannya, Matcha Blossom, Sweet Floral, Sunny Day dan juga Lavender Mask. Oke. Okay? Terus yang kedua, program acara favorit di Radio Elsanda itu apa aja sih? Ada Sepada, Tembara dan Cipali. Nah, jawabannya ditulis ya di secari kertas. Oke. Okay? Jangan nulisnya di daun lontar, enggak bisa. Apalagi di daun yang sudah jatuh dari pohon. Enggak bisa ditulis ya. Nulisnya di kertas, cinta. Biar bisa kebaca. Asik. Hobah.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
6: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
9: FM Elsanda. Paling
4: Bajie.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
9: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
0: Rp15.000. 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.

0: paling hebat je.
1: Pukul 11 siang, saatnya Bodoran Elsanda.
2: Maaf dek, mau tanya, tahu rumahnya Pak RT nggak?
3: Oh, rumah Pak RT. Itu tuh, dekat rumahnya Pak RW.
2: Adek, abang bukan orang sini, jadi nggak tahu rumahnya Pak RW.
3: Oh, rumahnya Pak RW. Itu tuh bang, sebelahan sama rumahnya Pak Lurah. Udah ya bang ya, jangan nanya terus, lagi asik main nih.

dirimu pergi, beb. Ya udah, yang pergi tinggalkan saja, yang belum datang welcome, selamat datang. Oke, teman Elsanda, satu buah informasi kembali Liza hadirkan untuk teman Elsanda dengerin gitu ya. Yang sudah punya niat umroh tapi masih bingung umrohnya pakai pemberangkatan apa ya. Oke, seperti biasa Liza sarankan saja teman Elsandanya untuk bergabung bersama Samira Travel, umroh terbesar se-Indonesia dan pastinya telah mendunia. Karena apa? Karena Samira ini sudah memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P. Pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya dan pasti hotelnya. Oke, untuk yang susah ngumpulin duit juga nanti dibantu sama Samira untuk berangkat umroh ya. Dengan DP 8 juta rupiah saja teman Elsanda sudah bisa berangkat. Nanti kekurangannya bisa dicicil setelah pulang dari umroh. Menggunakan akad syariah dengan syarat-syaratnya, cukup melengkapi administrasi berupa KTP KK dan wawancara tanpa jaminan. Silakan datang langsung ke Radio Elsanda di Raya Sleman KM3 Jatibarang Slia Kabupaten Indramayu atau bisa menghubungi Ibu Siska Kartika. Sekali lagi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907-1515 untuk mengetahui atau menanyakan lebih lanjut seperti apa dan gimana ya. Oke, enak dong bersama Samira ini keren banget ya karena travel umrohnya amanah dan pasti diberangkatkan. Dan teman Elsanda yang mau beli tetes mata Prima Netra juga stoknya banyak karena sudah datang kembali untuk stok yang kemarin sempat habis gitu ya. Sekarang sudah ada kembali, bisa dibeli langsung di Radio Elsanda. Dengan harga Rp150.000 saja teman Elsanda sudah mendapatkan satu botol obat tetes mata Prima Netra. Untuk keluhan seperti mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder penglihatan ganda, glukoma dan lain sebagainya. Oke, jadi langsung saja ya teman Elsanda bisa beli di Studio Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM3 Jatibarang Slia Kabupaten Indramayu. Selama penggunaan teman Elsanda dilarang dulu ya untuk makan makanan pedas, putih telur, jeroan dan juga daging kambing. Oh ya teman Elsanda, kalau kesulitan untuk datang beli ke studio tetes mata Prima Netranya, ya udah daripada repot-repot nanti pakai kurir aja karena kita menyediakan jasa kurir untuk bisa mengantarkan pesanan sampai ke rumah, sampai tujuan dengan selamat ya. Bisa menggunakan jasa kurir untuk pengantaran obat tetes mata Prima Netra. Dan selamat siang saja untuk semuanya. Hari ini hari Jumat ya. Untuk prepare bagi kaum Adam yang mau siap-siap sholat Jumat berjamaah di masjid, Lisa ingetin aja ya supaya lebih prepare saja hari ini untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jumatannya bersama tentu di masjid. Oke, selamat siang. Sekarang waktunya sudah 10 menit lepas dari 11 siang. Masih bersama saya Liza Said. Sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja.

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

hadir edisi hari Jumat di 25 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Elsanda. Makasih untuk minat dengarnya. Makasih untuk yang sudah partisipasi request lagu ya. Oke. Okay. Dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. See ya, bye-bye.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5. Mitra Plasido. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, suatu hari Hasan al-Basri rahimahullah memberikan nasihat kepada para orang tua. Wahai orang yang sudah lanjut usia, apa yang ditunggu dari tanaman yang sudah tua? Mereka pun serentak menjawab, panen besar. Hasan al-Basri pun lalu mengingatkan para pemuda yang ada di sekitarnya dengan nasihat, wahai para pemuda, ketahuilah bahwa terkadang tanaman yang masih muda pun bisa rusak dan mati karena terkena hama, sehingga ia tidak bisa sampai ke masa panen besar. Pendengar, nasihat dari Hasan al-Basri ini sangat jelas. Malaikat maut dapat muncul tiba-tiba ke hadapan kita. Tak ada jaminan menunggu usia di atas 60 atau 70. Perjalanan hidup kita sesungguhnya penuh dengan pesan-pesan dari langit. Tengoklah perjalanan hidup kita. Bukankah 15 tahun diantaranya adalah masa kanak-kanak dan remaja, dan masa ketika kita masih sedikit sekali mempunyai ilmu. Lalu masa 30 sampai 70, jika kita mencapai usia itu, adalah masa kelemahan fisik. Bukankah sebagian besar umur itu dihabiskan untuk tidur, sebagian lagi untuk makan, minum, dan mencari nafkah? Dan bukankah hanya sisanya dan hanya sebagian kecil waktu yang tersisa kita gunakan untuk beribadah? Padahal setiap helai rambut yang sudah beruban putih seakan berkata kepada rambut yang berada di sampingnya, saudaraku, sesungguhnya kematian telah dekat. Bersiap-siaplah kamu untuk menghadapinya. Dan setiap salah satu organ tubuh yang sakit seakan menasihati organ tubuh yang lainnya, wahai saudaraku, inilah tanda-tanda yang pasti bahwa pesan dari langit telah disampaikan kepada sang pemilik organ tubuh. Pendengar, jika kita menyadari uban dan penyakit itu seakan adalah utusan Allah kepada kita yang bertugas memberitahukan bahwa ajal telah dekat. Karena itu Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah pernah berkata, wajib bagi setiap orang tatkala usianya mencapai 40 tahun untuk memusatkan perhatiannya pada persiapan bekal menuju akhirat dan menyadari sepenuhnya apa yang akan dihadapinya di hari akhirat. Setiap hari hendaknya ia selalu siaga untuk melakukan perjalanan yang panjang. Pendengar yang dirahmati Allah, hendaknya setiap orang mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'amalun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah hendaklah kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa dengan senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, karena kita tidak tahu kapan ajal menghampiri kita tanpa permisi. Hendaklah kita selalu beramal saleh, apalagi ketika telah melewati usia 40 tahun. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
1: 96.2 FM Elsandia.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare,

0: inspirasi hari ini.
1: Illallah la ilaha illallah ma lana rabbun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah menarik tentang ayahanda seorang ulama besar di era tabi'ut tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Berikut ini kisahnya. Di awal abad pertama Hijriyah, hiduplah seorang pemuda berstatus budak bernama Mubarak, yang tak lain adalah calon ayah dari Abdullah bin Mubarak. Ia ditugasi oleh tuannya untuk menjaga kebun delima. Bertahun-tahun Mubarak menjadi penjaga kebun buah delima itu. Suatu hari, majikannya datang ke kebun itu dan minta diambilkan buah delima yang manis. Lantas Mubarak mengambilkan salah satu buah delima. Tetapi majikannya tidak berkenan saat mencicipinya. "Ini masam, Mubarak," katanya dengan nada kecewa. "Carikan lagi yang manis," perintah sang tuan. Kemudian Mubarak mengambilkan buah kedua. "Ini juga masam, carikan yang manis." Kata-kata itu kembali meluncur dari sang majikan setelah ia mencicipinya. Mubarak kembali mengambilkan buah delima ketiga. Lagi-lagi wajah majikan menandakan raut muka kecewa setelah memakannya. "Ini masam, wahai Mubarak, apakah kau tidak bisa membedakan buah delima yang manis dan buah delima yang masam?" Kemudian Mubarak pun menjawab, "Saya tidak bisa membedakannya, Tuan, sebab saya tak pernah mencicipinya." Mendengar jawaban itu, alangkah herannya sang majikan. "Hah? Kau tak pernah mencicipinya? Padahal kau sudah bertahun-tahun aku tugaskan menjaga kebun ini." "Iya, Tuan, betul. Engkau menugaskan aku untuk menjaganya, bukan untuk mencicipinya, walaupun satu buah saja," jawab Mubarak. Sang majikan tidak jadi marah. Persoalan tidak mendapatkan delima yang manis terlupakan begitu saja. Yang ada kini hanya kekaguman. Majikannya kagum dengan kejujuran penjaga kebunnya. Belum pernah ia mendapati seseorang yang lebih jujur dan memegang amanah melebihi budak di hadapannya saat itu. Ia pun berkata, "Wahai Mubarak, aku memiliki putri yang belum menikah. Menurutmu, siapakah yang pantas menikah dengan putriku ini?" Mubarak pun menjawab, "Wahai Tuan, dahulu orang-orang jahiliyah menikahkan putrinya atas dasar keturunan. Orang-orang Yahudi menikahkan putrinya atas dasar harta dan kekayaan. Orang-orang Nasrani menikahkan putrinya atas dasar ketampanan. Maka sudah selayaknya orang-orang Muslim menikahkan putrinya atas dasar agamanya." Jawaban Mubarak ini semakin membuat sang majikan kagum dengan Mubarak. Kemudian sang majikan pun berkata, "Aku rasa tak ada orang yang lebih bertakwa daripadamu." Dan pendengar yang dirahmati Allah, selang beberapa waktu Mubarak dipilih olehnya untuk menjadi menantu. Ia dinikahkan dengan putri majikannya. Dan dari pernikahan mereka lah lahirlah Abdullah bin Mubarak pada tahun 118 Hijriah, seorang ulama besar tabi'ut tabi'in yang menjadi rujukan fatwa di zamannya, yang terkenal dengan kekhusyuan ibadah, kezuhudan, dan semangat jihadnya. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian inilah kisah kejujuran yang sangat manis dari seorang Mubarak, dan akan senantiasa menjadi buah tutur yang baik dari masa ke masa. Inspirasi kita pada hari ini adalah, hendaklah kita menyadari dan meyakini bahwa kejujuran selalu berbuah manis dan terdapat hikmah tersembunyi di dalamnya. Kejujuran Mubarak mengundang cinta ilahi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya bebas dari status perbudakan dan menjadi orang yang merdeka. Bahkan kejujuran mempertemukannya dengan cinta dan jodohnya. Segala puji hanya milik Allah, dan segala karunia terbaik hanyalah darinya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inspirasi hari ini.
1: Illallah la ilaha illallah ma lana rabbun.
3: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
4: Ayo, dengar radio.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aki, ya tinggal di samping anyar nini. Oke, sedau jeng lipen nini. Hebring kan?
3: Tuh.
2: Ih, dasar salah tipika sebelin.
3: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
2: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
3: Dah. Ubaran kemana?
2: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
4: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung terbaik untuk mata Anda.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh,
9: langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas?

0: 96.2 FM. Elsanda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: bisa pesan lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Elsa, 9,2 FM.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wings Care 96,2 FM.

0: Mutiara El Shanda.
1: Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia, ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, 'Dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga yang merawatnya.'"

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 Elsanda FM masih kembali nasi kembali paling apa jiwa lejeng siang teman Elsanda kembali malas serbula luar biasa tang selubut acara tembar Elsanda tembang pantura Elsanda ya kangge dinten jemua kaping selawe sasi September 2016 sampai jam 5 sonten mangga bisa mirengakan lagu-lagu tarling telepon tang 352266 dan WhatsApp 0823 1816.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempurannya crunchy! Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Saking Roni Roju judulnya Watimon Mabok Buntut, teman Elsanda Wilujeng Siang matur kesuwun ya. Kangge sing nyewun lagu kian Anna Mas Gandhi Mbak Wiwin sing wonten teng kawasan Bulak. Matur kesuwun ya wis WhatsApp. Mas Gandhi Mbak Wiwin lagu Watimon Mabok Buntut lagi putarakan salame Kangge Mama Ruki, Mimi Iyas, Mama Azwil Bosorong-orong, Ariki Garut, Mama Galing, Kangge Mbak Farida. Kang Aditu Maritis, Mimi Nuke, Kartono, Kang Toto, Mamai Baim, Mas Ratno, Baso, kesemuanya Kang Wangju sing lagi tugas mawon. Matur suwun uga ya, kangge Mas Gandhi, Mbak Wiwin, sing wonten teng kawasan Bulak Jati Barang. Kangge Kang Aditu Maritis, Assalamualaikum Tembara, sareng Aditu Maritis, lagi nih Serang Banten, pengen lagu demen-demen sepira, salame kangge Nok Mentul, Tika Her, buat Yuni Lova, Kang Toto, Denok Junti, Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, Mimi Nuke, Mama Oyi, Mama Ibai, Mama Mila, Mama Raja, spesial Kang Gana Kwadone Kula Bae, super spesial Kang Osing Si Wektugas. Matur kesuwun, Kang Ge, Kang Aditu Maritis, halo Tembara Elsanda.
1: Asiknya makin asik, ebatnya paling ebat.
0: Paling ebat, sehat ma?
1: Alhamdulillah. Pengen mabok LC mas.
0: Apa, mabok LC?
1: Iya.
0: Oh berarti anu, apa rane, gudang duit?
1: Iya, gudang duit.
0: Gudangnya duit ya? Salam mekanggo sapa?
1: Iya, gudang duit. Mama ini nunggu mana aja gudang duit. Di kolsin gudang duit.

0: Siapa?
1: Kalian. Buat semuanya aja ah. Kalau nomor nomor. Lagi sih nggak
0: Ale, angin matur suwun. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun kangge Mamah Mila ya, sing wonten teng kawas.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas?

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

S ya, judulnya udan ketiga disuun kalian Mimi Linda singuun tante kawasan Kertasemaya untuk kesuun nyemi ya. Assalamualaikum Mimi Linda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi diputar udan ketiga ya, salamnya buat semua teman Elsa Anda, buat cemocot terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga ya Kang Mimi Linda singuun tante kawasan Kertasemaya. Jangan lupa nanti di jam 2 lebih 15 menit teman Elsa Anda, kita ada kuis Royal by Soflin UV Serum kemasan saset 500 ya. Jadi nanti jam 2 bisa langsung daftar dulu, nanti kita akan pilih 3 orang beruntung untuk mendapatkan kesempatan telepon di 352266 dan kalau betul jawabannya, satu telepon akan mendapatkan uang tunai Rp150.000 plus bingkisan goodie bag dari Royal by Soclean UV Serum kemasan saset 500 ya. Nanti di jam 2 lebih 15 menit.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Ih, Miun, kamu itu apa-apaan sih?
2: Eh, kenapa sih, Min? Kok kamu marah-marah?
1: Miun, Mimin kan udah ambil wudu. Kenapa kamu colek-colek?
2: Idih, siapa yang colek-colek kamu?
1: Tadi sih di Facebook.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Quiz Royal by Soclean UV Serum 500. Wanginya never ending. Cuma
1: 500. Hai, jangan lupa teman-teman anda, kalau nyuci baju pakai deterjen 2-in-1 sekarang udah gak cukup ya. Rawat pakaian jangan setengah-tengah. Habis nyuci baju pakai deterjen, wajib pakai pelembut pakaian Royal by Soclean Sachet 500 yang UV Serum ya, biar bajunya lebih lembut dan juga wangi sepanjang hari. Royal by Soclean UV Serum punya keunggulan teknologi UV Serum, formula pelindung UV yang membuat pakaian terbebas dari 3 bau, bebas bau apek, bebas bau polusi, dan bebas bau matahari. Wangi tahan lama, aroma segar, dan tahan lama sepanjang hari walau aktivitas di luar ruangan, bikin pakaian tetap lembut sepanjang hari. Royal by Soclean UV Serum 500, wanginya never ending. Kita sekarang di kuisnya teman-teman anda, siap-siap ya. Yang sudah daftar di 0823 kemudian 1816669, coba saya bacain dulu ya, siapa saja dulu ya. Halo, selamat siang, terima kasih yang sudah daftar di 0823 1816669 untuk siapa nih? Royal UV Serum by Soclean Sachet 500 ada

Tugulor Sliek Indramayu. Oke, okay, ya. Kemudian juga ada Royal Yupi Serum dari Muhammad Husni, umur 60 tahun, jalan dari 2 RT02 RW 04 Karangsong Indramayu, ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Bentar. Royal UV Serum by Soklin Saset 500 Badru Salam 49 Majasari, juga terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Royal UV Serum by Soklin Saset 500, ada Agus di Kedokan 50 tahun. Kemudian juga Royal UV Serum by Soklin Saset 500 Ilham 39 tahun, loh bener. Royal UV Serum by Soklin Saset 500, ada siapa nih? Nirmala 29 tahun, Majasari, ya. Oke, terima kasih. Ini sudah semua saya bacain. Dan yang berhak untuk masuk di sesi kedua, untuk telepon di 3522666, kita pilih 3 saja, ya. Yang pertama ada selamat untuk Usmiah di Tugulor. Kemudian juga ada Muhammad Husni Karangsong, ya. Dan juga ada siapa nih, bentar. Satu lagi ada Badru Salam dari Majasari. Silakan nanti telepon di 3522666. Siap-siap, sesaat lagi kita akan buka, ya. Ingat, pokoknya sekarang kalau habis nyuci pakai deterjen 2-in-1 sudah nggak cukup lagi, harus pakai pelembut pakaian. Namanya Royal UV Serum by Soklin Saset 500, ya. Ada banyak variannya, ada 4 varian teman yang sanda. Tinggal pilih aja mau yang varian mana. Yang terbaru itu namanya Matcha Blossom yang warna hijau. Wanginya itu luar biasa. Pokoknya bisa dipakaian, direndam, ya, pakai Royal UV Serum by Soklin Saset yang 500.

0: ada yang sudah siap-siap telepon di 352266, Badru Salam, kemudian M. Husni Karangson dan juga Usmiah di kawasan Tugu Lor. Siap-siap telepon ya di 352266. Kita buka 321, silakan telepon. Jangan lupa passwordnya teman Elsa Anda ya. Kalau sebutin Quiz Royal besok quiz 500, langsung Anda jawab wanginya never ending ya. Halo, Quiz Royal by Soft Princess 500.
1: Wanginya never ending.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Badrusalam Majasari.
0: Badrusalam Majasari ya. Oke, sudah siap dengan pertanyaannya Badrusalam?
1: Iya.
0: Oke, pertanyaannya adalah jika menggunakan Royal UV Serum Saset 500, pakaian Anda akan A. wangi saja atau B. lembut dan wangi tahan lama?
1: Oke.
0: Apa
1: lembut
0: tuh?
1: Dan wangi tahan lama.
0: Oke, jawabannya B ya, lembut dan wangi tahan lama. Terima kasih Badrusalam, selamat, Anda beruntung ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Badrusalam di kawasan Majasari, selamat mendapatkan Rp150.000 plus bingkisan persembahan dari Royal UV Serum by Soclean Saset 500 ya. Anda yang belum beruntung bisa gabung lagi di kuis selanjutnya teman Elsanda hanya di 96,2 Elsanda FM. Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat je.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Quiz Royal by Soclean UV Serum 500. Wanginya never

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Hey, buat kamu pecinta batik, jangan sampai dilewatkan. All product batik akan digelar mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Nah, buat yang lagi cari kostum batik dan semua pernak-pernik batik, datang langsung di Ethnic Fair 2026 hanya di Surya Toserba. All product batik, diskon hingga 50%. Don't miss it! Batik Fair 2026 hanya di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas?

0: 96,2 Elsa Anda masih kayak makin nasi kayak baca paling gak baca masih keluar rencang kita tembara ya tembang patroli Elsa Anda. Susi RJT tambah sebel teman Elsa Anda membawa kita ke menit 35 lepasin jam loro awan ya. Balik ke Sewon, Kang Gesing nyewon lagu tambah sebel Mama Galing sing wonten di kawasan Dharma Rati Sumedang. Assalamualaikum, sarang Mama Galing Dharma Rati Sumedang. Wilujeng, Wayakia, Kumadarama, Amtuli Dalamang, lagu tambah sebel. Salamnya Kang G, Kang Bul, Nok Tika Her. Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mbak Mila, Mimi Nuke, Mimi Kusila, Waida, Mbak Farida, Mama Linda, Kang Maman, Kang Rudi, Kang Toto, Kang Raswan, Kang Adam, Mama Sagara, terus Kang Mama Mawar, kemudian Bos Orang-Orang, ya Mama Azmil, Kang Sony, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Baim, Mama Zahira, Mama Oyi, Bung Gusta, Kang Onai, nak bentul buat semuanya, suisanya buat yang lagi tugas terhun, Elsa Anda, semoga jaya di udara. Waalaikumsalam, sama-sama. Terus kesemua juga Mama Galing, Garam Marji Semudang ya. Kang Kartono beripun kabar, sehingga nanti lo bener. Selamat siang, maju gimana kabar? Untuk kabarnya sehat ya. Pengen adul geblok lagunya, salamnya Kang Bunda Mahameru. Mbak Ida Farida, Kang Mama Risma, Kang Toto, Tika Her, Mama Azmir, Mama Mila, Mama Baim, Kang Sony, Mama Najli, Papa Najli, Miminoke, Kang Gandhi, Mbak Vivian, Kang Wakila, Mas Segara, Kang Kang Onai, Rizka, Timadika, Plengur, Anto, Papa Rayang, Penyu, Peci, Nok Pentul, Yuwiwin, Bos Abi, makasih buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih, matur kesuwunugah ya, Kang Ge. Kang Kartono sing wonten teng kawasan lo bener salam kanggo wong lo bener sing lagi pada mirengan acara tembara Elsanda KB ya. Halo tembara Elsanda.
1: Elsanda paling hebat ya.
0: Iya. Mama Mega bos orang-orang sehat ma.
1: Alhamdulillah sehat. Enjoy.
0: Iya pengen lagu apa ma?
1: Iya. Lagu. Iya.
0: Apa?
1: Manu baik bertelur Widasari.
0: Bertelur Widasari?
1: Iya, Mas
0: Jo. Oke, salamnya Kang Usapa.
1: Salamnya. Eh, Mas Jo, senang siaran beli.
0: Apa?
1: Senang siaran beli.
0: Senin siaran.
1: Oh iya, Jawa. Kok kita dolan mana, Mas Jo?
0: Oh iya, iya, iya.
1: Eh, salamnya.
0: Terus, sama-sama, Neng.
1: Salamnya kanggo Mama Mila. Tika Aher. Javarida. Mama Galik. Terus, Wakila.
0: Iya.
1: Hera. Mas Budi. Krotek. Mama Rudi. Simian. Dan, terus, Mama Baim.
0: Mama Baim.
1: Mama Yaya. Sampai akhir General Oma, Badila,
0: Badila,
1: Mama
0: Galih,
1: Mama Salma,
0: Mama Salma,
1: Mama Jandila, Bunda Anun, Bunda Asna, Mama Mira, Kang Karyanto,
0: Kang Karyanto,
1: Mas Geral, terus Mas Gandhi Baliri,
0: ya. Yeah.
1: Sampun, Mas Jo.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuk, matur suwun. Okay. Apa?
1: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kang Imam Mega bos orang-orang ya. Wis telepon teng 352266. Paling
2: hebat. Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
5: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
9: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
8: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
9: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anoga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet bari anti bocor, cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
8: Terus bakal kita pengen gawe sing custom bisa beli Pak?
9: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
8: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
10: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
9: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
6: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: aja.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare. Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: pukul 3 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Obrolan pemandu wisata dan turis mancanegara di kebun binatang.
2: Hey, itu apa?
3: Oh, itu burung merak, Mister.
2: Kecil sekali burung merak di sini. Di negara saya jauh lebih besar. Kalau itu?
3: Itu rusa, Mister.
2: Ah, di negara saya rusa jauh lebih besar. Wow, kalau ini apa?
3: Oh, ini badak.
2: Badak? Ah, di negara saya lebih besar lagi. Terus, ini apa lagi?
3: Ini gajah, Mister.
2: Gajah di sini kecil sekali ya. Wow, ini hewan apa lagi?
3: Pesain deh, kukerjain juga nih. Oh, Mister belum pernah lihat ya yang seperti ini?
2: Belum, ini baru pertama kali saya lihat. Emang ini hewan apa?
3: Oh, ini bayi cicak.
2: What? Bayi cicak?
3: Gua kerjain lo, komodo gua bilang bayi cicak.

Sampai kali ini judulnya Jangan Asem Matur Kesuwun Kang G Kang Sony ya. Singkat konsert kalau di Cirebon lagi diputaran lagune. Salam Kang Mimi Kusnila, Mama Zaira, Bapak Abah Amoy, Mama Oyi, terus Kang Enok, Mariam, Kang Onay, Enok Padilla, pripun kabare, Kang Wakila, Bungkusna, Bapak Nazli, Mas Uus, Mas Rato, Toto Gandok, Risma, Adi Tumaritis, Mas Kartono, Nok Yuni, Mama Galing, Mama Salma, Nok Tika Her, Kang Rasman, Mas Karyanto, Mama Ruki, Waida, spesialnya Kang Mas Jusing Siuk Siaran, semoga sehat selalu, lan super spesialnya Kang Onok Miah Mawon, sing wonten teng kawasan Indramayu. Matur kesuwun Kang Sony ya. Mimi Nukes yang diameteran pun dijeng sonten juga matur kesuwun. Salam Kang Mama Raja, Mama Mila, Yuni Rolova, Nok Tika Her, Kang Sony, Bapak Samudra, Toto Risma, Kang Mama Galik, Mama Mila, Mama Oyi, Kang Karyanto.

0: Kartono, Padilla Wakila, Mas Rato, Uus, Mimi Kusnila, Gandhi Wiwin, Mima Ruki, Mias, Kang Onai, Kang Udin, Bos Orang-Orang, Maria, Mabai, Maritu Maritis, Putri Sumedang, spesial Kang Omah Cusing lagi tugas, Arjuna Irenge, wis diputerakan. Matur suwun ya, Kangge. Mimi Nuka sing 2 meteran ya, sing dereng WhatsApp masih ditunggu mangga teman Elsanda teng 081 0823 1816 6699 ya, sing bade WhatsApp ditunggu sampai jam 5 sonten teng tembara tembang pantura Elsanda.
1: Paling hebat je.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Good!

0: dari Wings Food.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cap Gul.
5: Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cap Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cap Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
6: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
7: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
8: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
7: New Ultra Cap Gul, produksi PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion, makin pagi, diskon makin gede. Sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, satu unit motor. Ya, satu unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor. Di Surya Toserba, Surya Toserba, belanja murah, keluarga.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio.

0: aja.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.
5: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet bari anti bocor, cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawe sing custom bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

0: Yang belum lebih menit lepas jam telur sore masih tentang tembara tempat tulis anda. Tempat tulis anda tadi siang selepas sholat Jumat terjadi kebakaran di sebuah pom bensin di Candang Pinggan, Kertasemaya. Tempat tulis anda di bypass Pantura berarti ya. Di sebelah kiri kalau dari arah Jatibarang ya. Itu dipicu katanya, rumornya itu karena ada pemilik kendaraan yang tengah mengisi BBM kemudian menggunakan handphone ya. Akhirnya terjadi percikan dan juga mobilnya terbakar. Ada juga mobil tronton di sana yang juga ikut terbakar, bahkan di atapnya itu ya habis semua ya kelihatannya ya. Karena itu kan penting teman-teman saya ada pengetahuan bahwa ketika kita ada isi BBM dilarang menggunakan sinyal telepon gitu ya. Karena kan sinyal itu kan berpengaruh kepada mesin yang ada di dalam SPBU itu teman-teman saya. Sering banget kejadian seperti itu ya. Mengisi mod bensin atau pertalit motor kemudian bawa handphone digunakan untuk telepon. Tapi kalau tidak ditutup telepon nggak jadi masalah. Ini kan telepon dia sinyal itu jalan gitu ya. Itu yang kemudian bisa menjadi penampik kemudian muncul percikan api biasanya teman-teman saya. Jadi pelajaran buat semuanya ya, hati-hati ya. Dan aturan itu memang aturannya jelaskan tidak boleh pakai handphone pada saat di pom bensin ya, karena tadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang tidak semuanya, tapi kebetulan apesnya di sana teman-teman saya gitu ya. Iya, moga-moga saja jadi pelajaran buat kita semuanya. Wilujeng santen matur kesuwun kangge Bapak Rida sing wonten bayangan lagune Cinta Bayangan ini sebutrakan mau saking Anika Arnika ya. Salamnya kangge nok Yuni Lolopan nok Tika Her buat Mama Mila, Mama Bayi, Mama Oyi, terus kangge Mama Azil, Mama Azmil, Mama Raja, Mbak Wibin, Mimi Linda, Mimi Kusnila, Mama Galing, Kang Toto, Bungkusna, Kang Maman, Kang Kartono, Agera, Landi Cilak, buat orang-orang, Kang Gandhi, Kang J, Kang Pancawala, seperti spesialnya buat Mas Jusing Siung juga, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Farida dan Mama Yahan ya. Mama Oyi, matur kesun, Mama Oyi, Assalamualaikum Tembara, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Beli kirim-kirim salam, beli pikir lagu sama Mama Oyi ya. Ya wis, bisa WhatsApp maning ya Mama Oyi ya, buat pengen request lagu dan kirim-kirim salam ya. Matur kesun, Mama Oyi, sing wonten teng kawasan Pasawahan Kuningan. Kangge teman-teman sana sing merasa sudah menang di program kuis Royal by Soclean 1500 UV Serum. Jangan lupa diambil hadiahnya ya, setiap hari kerja, jam kerja juga. Ya di Radio Alsanda FM di Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, sedikit ramai. Bawa fotokopi KTP yang masih berlaku ya. Lumayan dapat 140 plus bingkisan juga dari Royal by Soclean 1500 yang kemasan UV Serum. Dan buat yang pengen ikutan program kuis cangkang kosong Royal UV Serum by Soclean 1500 nya bisa ikutan ya. Tinggal kirimkan saja 4 bungkus kosong varian UV Serum apa saja, Matcha Blossom, kemudian Sweet Polar, kemudian Lavender Mask atau juga Sunny Day, itu boleh, semuanya dicampur boleh ya. Atau satu varian aja boleh, penting 4 bungkus kosong dan kemasannya UV Serum. Ada 4 variannya ya. Yang warna ungu Lavender Mask, kemudian yang warna hijau baru itu Matcha Blossom, kemudian warna biru Sunny Day, dan juga Sweet Floral warna pink teman-teman saya ya. Dan jangan lupa jawab pertanyaannya, selain menulis nama, kemudian alamat, nomor NIK, nomor handphone, jawab pertanyaan. Sebutkan 4 varian dari Royal UV Serum by Soclean. Kemudian pertanyaan ke nomor 2 adalah sebutkan 2 acara favorit di Radio Alsanda FM. Kirim sebanyak-banyaknya, nanti akan diundi di bulan November. Total hadiahnya itu 20 juta rupiah. Alsanda.
1: Paling hebat je.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua. Hai,
4: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika! Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare,

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Anakku sekarang sudah jadi Kapolda di daerah Sumatera.
2: Kalau anakku sekarang jadi pilot di maskapai penerbangan Australia loh.
3: Itu mah lewat semuanya. Kalau anakku sekarang sudah jadi astronot dan kerjanya di luar angkasa terus.
2: Masa? Bukannya anak kamu jadi TKI di Malaysia?
3: Bener kok. Anakku sekarang sudah jadi astronot. Nih, kalau nggak percaya, aku telepon ya.
4: Maaf, nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan.
3: Tuh kan, bener. Anak saya kerjanya di luar angkasa.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Ya, 96,2 Elsanda FM masih nyawakin asik yang baca paling episode. Teman Elsanda, saking Dadang Anesa judulnya Bisikan Cinta ya. Kangge Mama Raja, matur kesuwun sih nang kawasan Pleret ya. Wis gabung tak tembara tembang pantura Elsanda. Lagu lagi putarakan Bisikan Cinta. Salamipun Kangge Angje, Minuku Bang, Kang Soni Mamil, Nok Yuni, Nok Rika Her, Mas Gani Mbak Wibin, Mimi Linda, Kang Maman, Mama Oja, Kang Babil, Mama Mawar, Bunda Hanun, Kang Adi Tumaritis, Kang Uus, Mama Strato, makasih buat Mas Cacing lagi tuh guys. Makasih juga ya, Kangge Mama Raja. Kang Kadi, matur kesuwun, lagu gue bisa putra mau dan yang mau rode ya. Selamat Kangge Batu-Batur, kemarin saya Elsanda, Surata KB Bae. Bisa Kang Mas Cacing lagi tuh guys, kalian Mas Ari. Makasih saking kula Kang, Kang Kadi, sing wonten teng kawasan Jati Barang. Matur kesuwun Kang Kadi ya, wis gabung teng tembara. Tembang Pantura Elsanda lagune wis diputerakan mau.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas.

0: aja.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Lalu bahagia saking bianalik teman Elsa anda disuwun kalian Mama Baim sing wonten teng kawasan Blok Tajuk Sri mampir matur kesuwun baru dengerin Elsa ya. Salamnya kangen Mama Galing, Mama Mila, Mama Rida, Mama Amira, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Kang Bagus, Utama, Kang Onay, Nok Padila, Nok Elis, Bunda Hanun, Yuni Rolawa, Wilujeng Santan, kangen Bungkusna, Mama Zahira, Mama Yayang, Mama Nindi, Bos Orang Otong, Mama Azmil, Adi Tumaritis, Mama Oji, Mimi Linda, Kang Mama, Mimi Nuke, Mama Raja, Kang Uus, Mas Rato, Lague lagi diputerakan. Sama spesialnya Kang Uus lagi siaran. Iya, matur kesuwun ya. Oh, habis ngiring penganten. Deh, Mama Baim, matur kesuwun Mama Baim ya. Wis gabung ke tembara, tembang Pantura El Sanda.
1: Paling hebat je.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare, RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
13: Bisa bantu saya nggak?
14: Kenapa saya?
13: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
15: Selamat malam, saya Sena.
13: Kamu tuh ngapain sih?
14: Mungkin ini yang namanya jodoh.
16: Itu pacar, Mbak.
13: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
12: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Matur suwun kangen sampeyan sing wis pada gabung teng tembara tembang pantura sana kangen dinten puniki dinten Jumuah ya kaping Selawe sasi September 2016. Kesuwun sing telepon 352266 uga WhatsApp 0823 1816669. Kula pamit undur wilujeng sonten wilujeng pisah wilujeng istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lan permios.

0: Mutiara El Shanda.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

0: teman Elsanda. Mari kita simak cerita ceramah Islami kita hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar summa amma ba'd. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, yang baik kali ini, insyaallah taala kita akan membahas satu bab yang begitu agung sekali, yang begitu ringan ya, tapi pahalanya besar sekali, pahalanya agung sekali ya. Para ulama sering mengistilahkan dengan masakiludzar ya, amalan-amalan yang kecil, yang dianggap remeh, yang ringan, tapi pahalanya masya Allah luar biasa sekali, besar sekali, agung sekali, yaitu fadlus sholah ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah solawat ini manusia terbagi secara umum ya, ada tiga ya. Ada yang berlebihan ya. Ada yang meremehkan, ada yang pertengahan. Yang berlebihan mereka membuat solawat-solawat yang baru. Solawat-solawat yang di dalamnya berisikan pujian-pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berlebihan. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, solawat apakah itu? Ya. Ada juga yang meremehkan. Ya. Ketika disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mengucapkan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jafa ya, kering sekali ya. Padahal dia mungkin orang yang paling getol ya, menyerang ya, ataupun mengkritik orang-orang yang bersolawat dengan solawat bid'ah. Tapi di sisi lain dia sendiri jarang sekali bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga, yang pertengahan, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan ini ya, yaitu orang yang senantiasa, atau golongan yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai yang diperintahkan, dan memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ini maknanya apa ya? Seringkali kita membaca solawat atau membaca doa, paham nggak kita dengan makna Allahumma sholli ala Muhammad? Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya ya, wa ala ali Muhammad biasanya ya. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama adalah Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu Allahumma athni alaihi fil mala'il a'la. Ya Allah, pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara malaikat-malaikatmu semuanya. Kenapa demikian ya? Salawat ini ibadah yang bukan hanya manusia atau orang beriman saja yang diperintahkan ya. Artinya yang dilakukan bukan hanya manusia saja, Allah sendiri ya itu bersolawat. Malaikat pun juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya ini kabar, kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu, seluruh malaikat-malaikatnya yang ada di langit maupun di bumi, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlah malaikat. Disebutkan di dalam hadis Bukhari, setiap hari di Baitul Ma'mur, ya, di langit yang ketujuh, ada 70 ribu malaikat yang masuk tidak kembali lagi. Ya. Masuk naik ke langit, ya. 70 ribu malaikat tidak kembali lagi ke dunia. Ya. Banyak sekali, ya. Ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna laila wan nahar wa hum la yafturun, ya. Pekerjaannya adalah beribadah, ya. Tidak pernah futur, la yafturun. Para malaikat tidak pernah merasakan futur sebagaimana kita manusia. Dikit-dikit lesu. Dikit-dikit apa? Capek. Dikit-dikit ketika beribadah kita jenuh dan lain sebagainya. Bete dan lain sebagainya. Tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak, ya. Wa hum la yafturun. Mereka tidak futur ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa makna Allah Subhanahu wa taala bersolawat, ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji. Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar tambah kecintaan malaikat kepadanya, agar tambah keberkahan, kedudukan, ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun malaikat bersolawat, ya. Artinya mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa umatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar syariatnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir, ya. Dan banyak sekali keutamaan selawat ini, ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali saja, salatan artinya salatan wahidatan, satu solawat. Bagaimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Ringan sekali, kan, ya. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada kita 10 kali. Maksudnya apa? Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara malaikat-malaikatnya di majlis yang mulia, malakul a'la, ya. Para malaikat-malaikat yang mulia. Apa yang menjadikan kita apa? Susah untuk mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 kali balasannya. Disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja disebut oleh mungkin pimpinan, oleh ketua RT, RW, presiden dan sebagainya. Bangga, ya, manusia pada bangga, ya. Kenapa? Karena merasa dihormati, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang menguasai semua yang ada di alam ini, menyebut nama kita kalau kita mau bersolawat, ya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Manusia, ya, yang paling mulia, yang paling utama terhadapku di sisiku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya, mari kita cek diri kita sendiri. Jadi kita masing-masing berapa kali kita bersolawat? Mungkin minimal 10 kali di zikir pagi dan petang, ya. Atau itu, ya. Atau di sholat-sholat wajib.

antara kalian adalah hari Jumat, ya. Tapi karena budaya kita, pengaruh dari Barat, ya, akhirnya hari libur kita di negeri ini hari Ahad, sehingga syiar di hari Jumat itu kadang kurang, ya, kurang begitu agung di dalam diri kita. Bahwa hari Jumat ini hari yang istimewa, ya. Afdalu ayyamikum yaumal Jum'ah. Hari yang paling istimewa, ya, di antara hari-hari yang lainnya. Kenapa? Ini adalah hari raya setiap pekan umat Islam. Di sana kita diperintahkan banyak berselawat. Ada satu majelis yang agung sekali, yaitu sholat Jumat, di mana kita wajib untuk menghadiri dan kita diwajibkan untuk mendengarkan khutbah, ya, yang merupakan sarana hidayah bagi kaum muslimin, ya, yang disampaikan oleh khatib, ya. Ini merupakan hal yang besar sekali, ya. Kemudian fa'akthiru alayya minas sholati fihi, ya. Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat. Perbanyak, ya, berapapun jumlahnya, ya. Fa inna salataku ma'rudatun 'alayya. Karena solawat kalian akan dihadapkan kepadaku, sampai kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta aw balita?" Ya, wahai Rasulullah, bagaimana, ya, solawat yang kami baca, kami panjatkan, bisa hadir, ya, bisa ditunjukkan kepada engkau, sedangkan engkau mungkin pada satu hari nanti telah meninggal, gitu ya. Maka qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu tidak dimakan oleh bumi, ya. Jasad para nabi itu terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak membusuk. Dia tetap, ya, akan tetap dia apa? Tidak ada ruhnya, ya. Akan tetap dia sebagai jasad saja, ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya. Raghima anfu rajulin, ya, sungguh celaka. Raghima anfu rajulin itu artinya secara bahasa adalah seseorang tersungkur wajahnya atau hidungnya ke tanah, ya, pertanda celaka, ya. Maksudnya adalah celaka. Jadi kalau orang jalan, ada orang jalan, dia tersandung, tersungkur, ya. Sungkur bukan tangannya, ya, tapi wajahnya duluan, ya, ke tanah, ya, apalagi hidungnya, ya. Itu namanya raghima anfu rajulin, ya, secara bahasa. Tapi maksudnya adalah celaka, ya. Raghima anfu rajulin, ini frasa, ya, dalam bahasa Arab, ya. Dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Aku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku, ya. Ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bersolawat, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rugi, ya. Rugi, ya. Kenapa? Dia kehilangan banyak sekali keutamaan. Tadi kita baca satu solawat saja, Allah bersolawat kepada kita berapa? 10 kali, bayangkan. Allah menyebut-nyebut nama kita 10 kali dengan ucapan yang sangat mudah sekali, ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan hadis juga, la taj'alu qabri 'aidan, ya. Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai 'aidan. Apa itu 'aidan? Maksudnya adalah, ya, yaitu dijadikan, ya, la taj'alu qabr 'aidan tukrimunahu bil maji ilaihi kullasanatin marratan aw marratain. Jadi jangan dijadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat berziarah yang senantiasa dilazimi, ya. Seperti seseorang, ya, sengaja datang ke Madinah untuk ziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak boleh berdasarkan hadis ini. Akan tetapi kalau ada orang yang umrah, kemudian dia berkunjung ke Masjid Nabawi, ya, kemudian berziarah kepada kuburan atau makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disunahkan, ya. Tapi kalau sengaja menyengaja dari rumah niatnya ke Madinah untuk sekedar ziarah, ya, tidak untuk mengunjungi Masjid Nabawi, sholat di dalamnya, ya, yang pahalanya 1000 kali dibanding dengan masjid-masjid selainnya, ya, 1000 kali, ya. Kalau antum

0: diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ziarah ke Masjid Nabawi, salat di sana itu satu salat ya, pahalanya dilipat gandakan 1000 kali dibanding masjid-masjid selainnya ya. Adapun di Masjidil Haram 100.000 kali ya. Luar biasa sekali pahalanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan fadilah ini kepada kita sekalian ya. La taj'alu qabri 'aidan. Janganlah engkau jadikan kuburku sebagai tempat ziarah secara khusus ya, yang senantiasa berulang. Id itu artinya berulang ya. Jadi setiap saat orang mengunjungi terus begitu ya, untuk sekedar berziarah ya. Ini sebagai saddu dzari'ah ya, sebagai untuk membendung, untuk menghalangi, untuk menjaga agar manusia atau kaum muslimin tidak terjatuh kepada ghulu ya, pengagungan yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak para hadirin sekalian ya, orang di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Allah tapi meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat ya. Ini termasuk bagian dari kesyirikan ya. Kemudian wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersolawatlah kalian kepadaku karena solawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada, baik di darat ya, ketika kita di darat ya, di lautan ketika kita sedang naik kapal perjalanan lewat laut ya, ataupun di udara kita baca solawat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala juga meriwayatkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku ya, mengucapkan salam kepadaku, mendoakan keselamatan kepadaku, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruhku ya. Illa raddallahu alayya ruhi ya, Allah akan mengembalikan ruhku. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah ini lewat malaikat ya. Tapi zahirnya memang demikian ya. Rudda alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa membalas orang yang mengucapkan salam kepadaku. Bagaimana? Assalamu alayka ya Rasulullah ya. Ya Rasulullah ya. Assalamu ala Nabi ya. Semoga keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini hadis yang harus kita ingat terus ya. Dari Ali radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata. Dia meriwayatkan hadis ya. Al-bakhil, orang yang bakhil ya. Orang yang bakhil itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang aku disebut namanya di sisinya, dia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil itu adalah man'u i'ta ya, ba'da husuli ni'mah ya, man'u sodakah atau infak ya, mencegah, menghalangi sedekah ataupun infak setelah mendapatkan nikmat. Ya, kalau sebelum namanya asyuh atau kikir ya, dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Indonesia sama ya, bakhil sama kikir itu dalam kamus bahasa Indonesia sama ya. Tapi di dalam bahasa Arab ya, antara bakhil dan kikir ini ada perbedaan sedikit ya. Kalau bakhil itu setelah mendapatkan nikmat, kalau kikir itu sebelum ya. Jadi sebelum mendapat nikmat dia sudah berazam, bertekad, saya enggak akan infak. Itu kikir. Wa mayyuka syuha nafsihi fa'ulaikamul muflihun, barang siapa yang menghilangkan kekikiran ini dalam dirinya, dia akan beruntung. Tapi bakhil, wa may yabkhal fa inna may yabkhalu li nafsihi ya, barang siapa bakhil, di antara bentuk kebakhilan yaitu orang yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar dia tidak bersolawat. Kenapa? Rasulullah ini adalah orang yang paling mulia di dunia ini, lebih mulia daripada kedua orang tua kita, bahkan lebih harus kita cintai daripada diri kita. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak lebih aku cintai daripada kecuali diriku sendiri." Ya. Kecuali diriku sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya Umar, tidak sampai engkau ya mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Ya. Ini apa? Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bakhil. Ya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berjasa kepada kita. Bagaimana beliau ya, ketika berdakwah ke Taif? Ya. Bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ya, di Madinah? Ya. Kemudian ketika berjihad, ya, berlumuran darah, ya. Kemudian beliau tidak mengharapkan dunia dalam dakwahnya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sangat berjasa sekali kepada kita. Ya. Oleh karena itu kita bakhil. Kita sudah dapat nikmat Islam ini ya, atas perantara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita tidak mau mendoakan dia. Coba bayangkan. Kalau orang tua kita yang sangat baik, yang luar biasa, ya kita saksikan jasa-jasanya, kita enggan mendoakan, kita akan disebut sebagai orang durhaka, ya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang paling mulia, yang sudah selayaknya dan sepantasnya kita mendoakan dan bersolawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis Fudalah bin Ubaid, ya, beliau meriwayatkan hadis ya, dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, Nabi pernah mendengar seorang sahabat berdoa dalam salat ya, yad'u fi salatihi lam yumajjidillaha taala wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat dalam salatnya, dia mengeraskan bacaan salatnya, ya. Kemudian terdengar ketika berdoa dalam tasyahud, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, langsung berdoa, ya. Tidak memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajila hadzal rajul. Lelaki ini tergesa-gesa dalam doanya. Tsumma da'ahu faqala lahu, kemudian dipanggil sahabat tadi yang melakukan kesalahan tadi. Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih subhanahu wa sana alaihi tsumma yusholli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian berdoa baik di dalam salat ataupun bukan, kalau kasusnya ini di dalam salat ya, hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala duluan, jangan langsung minta. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pujian, dengan menyebut Asmaul Husna misalnya, atau dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni asyhadu bi annaka antallahu la ilaha illa ant al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad al mannan badi'us samawati wal ard, dan seterusnya. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alidzu bi dzil jalali wal ikram, ya. Sering-seringlah ketika berdoa menggunakan apa? Ya dzal jalali wal ikram, ya. Insyaallah doa kita makbul, ya. Kemudian bersolawat, ya. Ini juga merupakan sebab diterimanya, dikabulkan doa kita. Jangan sampai ketika kita berdoa lupa membaca solawat. Puji Allah Subhanahu wa taala, baca solawat, kemudian baru berdoa, ya. Tsumma yad'u ba'du bima syaa. Ya, ini adabnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya minta kepada orang tua kita, kan enggak langsung minta, enggak etis ya. Ada tata krama, ada etika. Setiap begitu ya, setiap doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tata kramanya ya, ada adab-adabnya. Apa itu? Puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa kita apa? Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri ya radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'id bin Ubadah. Datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita saat itu berada di majlis Ubadah radhiyallahu taala, Sa'ad bin Ubadah maksudnya ya. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad ya, seorang sahabat namanya Bashir bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, dia berkata, amaranallah ya, Allah memerintahkan kita an-nusalli 'alaika ya Rasulullah, ya, agar kami bersolawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa nusalli 'alaika, bagaimana kami bersolawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kefakihan para sahabat, ya, dalam masalah ibadah mereka tidak berkreasi, tidak seperti sekarang, wah kita buat solawat sendiri, ya, solawat apa, pakai lagu dangdutan, lagu koplo, lagu India, lagu apa lagi, macam-macam, rock gitu ya. Tidak, para sahabat ketika tidak tahu bagaimana bersolawat kepadamu Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, gimana ya kami bersolawat kepadamu. Tidak seperti orang zaman sekarang, ya, membuat solawat-solawat sendiri, tidak, ya. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, ya. Maka Rasulullah sejenak diam, ya. Diam karena memang Allah taala a'lam menunggu wahyu, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi jawabannya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya. Sejenak terdiam sampai sahabat yang bertanya, kami berharap seandainya soal tadi tidak ditanyakan kepada beliau sehingga beliau terdiam, ya, memikirkan apa jawabannya. Kemudian tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sejenak beliau diam, setelah itu beliau berkata, ketika kalian bersolawat ucapkanlah solawat ini, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya. Ini shalawat Ibrahimiyah, ya. Shalawat Ibrahimiyah yang kita baca dan harus kita baca di tasyahud yang kedua setiap kita salat, kalau yang ada apa dua tasyahud, ya, atau tasyahud akhir, ya. Jadi berhadirin sekalian, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu para sahabat. Sekarang orang berbondong-bondong, ya, berlomba-lomba membuat solawat, seperti solawat apa? Contohnya nariyah, ya. Ini kalau kita baca para hadirin sekalian, ya, ada kejanggalan, ya. Bacaannya mungkin ada banyak yang sudah hafal, ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi tunhalu bihil uqad, ya, wa tanfariju bihi apa kurab, ya, wa tuqdha bihil hawaiju dan seterusnya, ya. Kata ini, ya, allazi tunhalu bihil uqad, ya, artinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu segala ikatan masalah akan terlepas dan segala macam kurab mara bahaya itu akan hilang, ya. Kalau dibaca salat nariyah ini sebanyak 4444, insyaallah taala kata mereka semua bentuk mara bahaya akan hilang, ya. Salawat ini diciptakan atau dibuat oleh Syekh Nariyah, ya, yang saya dapat informasi dari beberapa situs yang upload ini tentang fadilah salawat Nariyah. Syekh Nariyah ini dikatakan adalah seorang sahabat, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan di situ, ya. Dia orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau berdakwah, ya, kemudian beliau sering memuji-muji begitu, ya. Coba nanti dicek di Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ada enggak sahabat yang namanya Syekh Nariyah gitu, ya. Karena enggak disebutkan sanadnya di situ. Jadi kemungkinan ini majhul, ya, orangnya, ya, Syekh Nariyah, ya. Jadi demikian, ya. Terlepas dari itu para hadirin sekalian, ya, tadi, ya, bilangannya ditentukan, ya, dan para sahabat jelas tadi kan hadisnya ketika tidak mengetahui solawat beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berkreasi, bisa saja dan sangat bisa mereka semua paham bahasa Arab, ya, paham sastra Arab, ya, tapi karena masalah ibadah, ya, beliau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini yang paling utama, ya. Tadi kalau solawat-solawat yang mengandung kesyirikan atau di ditakwilkan itu maksudnya adalah bukan demikian, artinya adalah dengan dakwah Nabi, dengan penyampaian Nabi kepada Islam itu bisa mengupas, bisa melepas segala kesyirikan, ditakwilkan demikian. Tapi takwil ini sangat jauh ya dari kebenaran, karena di akhir sholawat tersebut jelas sekali ya diwajihi al-karim, jelas meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Qul la amliku nafsi nafwan wala dharran illa ma syaa Allah." Ya, aku tidak bisa, tidak memiliki manfaat dan madharat, hanya Allah Subhanahu wa taala saja ya. Kemudian walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Ini jelas sekali ya. Seandainya saya, yaitu aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui yang gaib, tentu aku akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi tidak. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui kunci-kunci yang gaib ya. Ala kulli hal, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bab ini memotivasi kita kepada sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil, yaitu orang yang ketiga disebut nama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diam ya, kita diam tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sandar.

dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahr 29 lailah. Fala tasumu hatta tarawh. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul 'iddah 30." Apabila bulan telah masuk malam ke-29 dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mutiara El Shanda.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhir."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsanda. Asik yang makin asik, kebatnya paling ebaceh. Selamat petang jelang malam teman-teman. Jumpa lagi bareng Ari di Idola ya, Indonesia Lawas. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 25 September ya 2026. Dan seperti biasa teman-teman semuanya, yang pengen atau yang suka lagu-lagu pop kenangan, di sini tempatnya. Ari bakal temenin ya sampai tuntas nanti jam 9 malam. Ingat, telepon boleh di 352266. WhatsApp-nya di 081-23-63-009. Kita punya ini dulu yuk, Angel Pop, Pernahkah Dulu. Ini spesial buat temen Elsanda yang ada di Sleman, yang ada di Bulak, Tambi, Jatibarang, Karangampel, atau juga yang ada di luar Indramayunya juga ya. Ini dia, Angel Pop, Pernahkah Dulu.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Ini kita sapa dulu ya, Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliag. Terus juga Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Selamat petang jelang malam. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Kang Sony Nokmia Tegal Mulia Cirebon Indramayu ya. Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Teman Lor juga. Selamat petang jelang malam. Jangan lupa buat teman yang sandar, sekali lagi yang pengen request lagu-lagu pop kenangannya, ini bisa pergunakan untuk telepon di 352266, WhatsApp 0823181, terus 6-4x9. Nah, di situ teman yang sandar bisa request ya lagu-lagu pop kenangannya. Yuk, sebelum kita bacain untuk WhatsApp yang sudah gabung, kita masih punya beberapa lagu lagi spesial buat teman Elsanda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsanda.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh.

0: produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Aja ngorong-ngorong bae Nur, ya ditambani bae. Ayo tek bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
5: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
6: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Belanja Subuh Murah berhadiah motor hadir kembali di Surya Toserba Minggu 4 Oktober 2026 dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion makin pagi, diskon makin gede sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah, harga spesial. Dan di Surya Toserba, Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget, dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja Rp100.000, dan grand prize, satu unit motor. Ya, satu unit motor. Ayo, rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga.

0: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
3: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Wah, minyak balur apa lagi tuh, Wi?
3: Eh, ini minyak balur HSA 88 Pro.
2: Minyak HSA 88 Pro?
3: Iya, minyak HSA 88 Pro. Ini adalah minyak balur yang dibuat dari beragam macam rempah asli Indonesia dipadu dengan minyak sawit tanpa bahan kimia sama sekali.
4: Minyak HSA 88 Pro dibuat dari kandungan beragam macam rempah asli Indonesia dipadu dengan minyak sawit. Kehangatannya mampu membantu mengatasi berbagai keluhan penyakit seperti rematik, asam urat, nyeri sendi, diabetes, kolesterol, hipertensi, mah kronis, dan lain-lain. Minyak HSA 88 Pro, aroma dan khasiatnya memang jempolan. Dapatkan minyak HSA 88 Pro di apotek dan di radio Elsanda Jatibarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan seorang syekh pernah dimintai nasihat oleh salah seorang muridnya. Ia berkata, "Wahai syekh, saya adalah orang yang susah menghafal dan cepat sekali lupa. Apa nasihat engkau untuk hal ini?" Maka syekh menjawab, "Kita semua pernah lupa. Tidak ada seorang manusia pun kecuali pernah lupa. Dan lupa itu memberi manfaat dan hal-hal yang berguna bagi seorang hamba. Namun dalam sebagian hal, lupa itu tidak memiliki manfaat. Namun manfaat dari adanya lupa ini lebih besar daripada keburukan yang ditimbulkannya bagi manusia jika dia tidak mempunyai sifat lupa. Tapi bagaimanapun, seseorang hendaknya berdoa kepada Allah untuk menguatkan hafalannya. Karena segala karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 20. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Yang artinya, dan kemurahan Rabb-mu tidak dapat dihalangi. Maka karunia berupa hafalan yang bagus itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Bahkan karunia Allah itu luas. Maka berdoalah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Kemudian juga seseorang hendaknya mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan kuatnya hafalan. Karena cahaya itu ada pada hati dan akal. Inilah yang merupakan sebab terbesar untuk kuatnya hafalan. Semakin jauh seseorang dari maksiat, maka akan semakin kuat hafalannya. Ini tidak diragukan lagi dan berlaku bagi setiap orang yang masih muda. Adapun orang yang sudah berusia lanjut, maka hafalan itu menjadi suatu hal yang sulit sekali dan akan sering sekali lupa. Tentu itu karena usianya yang sudah tua. Karena ketika usia mulai tua, semua anggota tubuh mengalami perubahan. Semuanya mengalami kelemahan dan kekurangan lainnya. Dan kelemahan juga terjadi pada ingatannya. Pendengar yang dirahmati Allah, nasihat ini bukan sekedar teori semata, tapi sudah terbukti kebenarannya dan sudah terkenal di kalangan ulama. Sebagaimana ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kesulitannya dalam menghafal kepada salah satu gurunya, yaitu Imam Waqi' rahimahullah. Imam Waqi' rahimahullah menasihati dengan tegas untuk meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, jika kita mengalami kesulitan dalam menghafal, maka segera tinggalkan kemaksiatan. Karena itu adalah salah satu dari faktor terbesar yang mempengaruhi kesulitan dalam menghafal. Semoga dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 7 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Obrolan kura-kura, kodok dan ulat kaki seribu.

Ya, teman Elsa Anda, ini dari Dian Bisesa. Ku coba hidup sendiri ya. Dan ini sudah masuk di menit ke-6, lepas dari jam 7 malam hari ini, teman Elsa Anda. Silakan yang pengen gabung ya, boleh bisa pergunakan untuk teleponnya 352266, WhatsApp-nya 0823 181 64 9. Kita ke WhatsApp yang pertama. Di sini ada siapa nih? Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Malam Mas Ari. Malam juga ya. Pengen lagunya Niki Astria yang Lentera Cinta. Kirim salam katanya buat Mas Gandhi di Bulak, Abang Rama katanya di blok Gudang Jadi Barang, dan juga teman-teman Elsa Anda semuanya saja. Salam spesial buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Mas Roy juga salamin, Mas Cu, dan makasihnya buat Mas Ari aja. Dari Kang Kadi di Gang Jaya. Oke, makasih Kang Kadi ya. Terus juga ada Nia, selamat malam Elsa Anda, malam Mas Ari. Malam juga Nia pengen lagunya dari Endang Taurina dengan lagunya kalau boleh ini Berdiri Bulu Romaku katanya ya. Salamnya buat Mas Ari dan juga teman Elsa Anda semuanya, spesial buat orang yang ada di rumah. Oke, makasih juga. Jangan lupa teman Elsa Anda ya, kalau sekarang lagi kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Harganya Rp150.000 dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsa Anda FM. Untuk alamatnya Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang Sliek Indramayu. Jadi kalau misalkan teman Elsa Anda lagi kena katarak ya, mata minus atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Ada Hetty Kusendang dulu ya, Berdiri Bulu Romaku teman Elsa Anda. Ini dia.

Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
1: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Radio HSA, harapan selalu ada.
1: Radio HSA, harapan selalu ada.
0: Berikut ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh Ibu Suraji, berasal dari Solo, berumur 80 tahun.
2: Saya Suraji, rumah saya Solo, umur saya 80.
0: Ibu Suraji sudah 5 tahun mempunyai sakit sesak nafas.
2: Saya sakit menggek-menggek sudah 5 tahun.
0: Setelah mengkonsumsi bio HSA, kondisi Ibu Suraji mulai membaik, pernafasan juga ikut membaik, serta bisa kembali beraktivitas normal. Sembelit dan masalah buang air besar sudah lancar kembali.
2: Saya minum obat bio HSA dari cucu saya. Badan saya sehat, tidak menggek-menggek, jalan lancar, buang air besar lancar, sembelit lancar. Minum obat diaan 2 tetes 2 kali sehari.
0: Jadi, untuk Anda, mari mulai hidup sehat bersama Bio HSA. Untuk Anda yang mempunyai kisah yang sama dengan Ibu Sumartini, dapat mengkonsumsi Bio HSA, diminum secara rutin, dan rasakan khasiatnya.
3: Pesan saya sama teman-teman yang merasa sakit seperti saya, mari minum Bio HSA.
0: Apapun sakitnya, minum Bio HSA. Harapan selalu ada.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek, toko obat, di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio-radio kesayangan Anda.

0: Iya teman Els, Anda lihatlah air mata dari Grace Simon. Dan masih bareng Ari di Idola Indonesia Lawas. Kita ke kita ke telepon dulu ya. Ada siapa, coba kita angkat. Halo, Elsanda.
1: Asik makin asik.
0: Hebatnya?
1: Makin hebat, Jeh.
0: Dengan siapa, Jeh?
1: Wartiem.
0: Wartiem? Wartiem gitu ya. Gimana kabar, Ma?
1: Selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih? Lagi di rumah atau lagi main ke daerah siapa?
1: Lagi di rumah dong.
0: Di rumah. Ini lagi apa nih? Kresek.
1: Oh, plastik. Plastik kerupuk.
0: Plastik kerupuk ya. Lagunya apa dulu?
1: Lagunya dari Angel Pop.
0: Yang mana?
1: Pernahkah dulu?
0: Pernahkah dulu? Oke. Salamnya dulu buat siapa?
1: Salamnya buat Ida Parida, Mama Mila, Noktika Aher, Bungkusna.
0: Bungkusna.
1: Aonai. Abah Amoy.
0: Iya.
1: Macan.
0: Ariki.
1: Ariki. Andi Cilok.
0: Oke.
1: Jamal, Angje, Mimi Linda,
0: Alessia,
1: terus siapa lagi ya? Oh iya, Kang
0: ya?
1: Wakila, Kang Raswan,
0: Kang Carita,
1: Bos Orong-Orong, Mama Asmil, Kang Sony,
0: boleh.
1: Kang Sony. Siapa lagi?
0: Ayo, siapa lagi?
1: Udah lah, ingetnya cuma segitu
0: ya, Maya.
1: Oh, Mimi Nungu ke Mama Rani, Nandi Nira, Yati Tajuk.
0: Tuh, inget semua.
1: Inget, giliran mau turun, inget. Terus
0: siapa lagi? Semuanya saja.
1: Spesial
0: buat siapa?
1: Spesial buat Mas Ari sekeluarga, sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezeki.
0: Amin, terima kasih Mama.
1: Terima kasih Mas Ari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Oi Oi yang sudah telepon di 352266. Ini ada siapa? Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Lagunya Rambut Hitam. Mungkin maksudnya bukan itu kali ya. Ini adalah Gadis Manis Berkepang 2 mungkin ya. Buat Baida Farida. Betul enggak? Bukan Rambut Hitam Berkepang 2. Sama salamnya buat Nok Yunira Lova, Noktika Aher, Mama Baim, Mama Mila, Mama Oi Oi, Mama Raja, Mama Galing, Mama Azmil, terus juga ada Bos Orong-Orong, Geral, Toto, Bungkusna, Andi Cilok, Kang Maman, Mimi Linda, Kang Kartono, Kang Gandhi, Mbak Wiwin, dan super spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Dari Mbak Ida Farida. Oke, Mbak Ida Farida. Di belakangnya ada Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Kang Sony mau request lagunya Berikan Daku Harapan dari Bruri. Salamnya buat Mama Zahira, Mimi Kusnila, Mama Oi Oi, Aba Amoy, Kang Wakila, Nok Padila, Nok Mariam, Bungkusnya, Toto Gandok, Risma, Adi Tumaritis, Nok Yuni, Mas Uus, Mas Ratno, Mama Galing, Noktika Aher, Mas Kartono katanya ya, Karyanto, dan buat teman Elsanda semuanya saja dimanapun berada. Salam spesial buat Mas Hari yang lagi tugas, semoga sehat selalu, dan super spesialnya buat Nok Mia saja yang ada di kawasan Indramayu. Ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Kang Sony yang sudah gabung di WhatsApp ya, 0823 1816 4x9. Pernahkah dulu? Ini dia Angel Pop teman-teman.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli gini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
3: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
5: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
6: Gimana, bro? Lancar setoran hari ini?
7: Alhamdulillah, biarpun numpang sepi ya, cuma bisa bersyukur aja, setoran masih bisa ketutup tiap hari. Cuma akhir-akhir ini aku gampang capek dan ngantuk nih, kalau pas lagi narik.
6: Wah, hati-hati, bahaya itu, bro. Nih, seruput ini aja ya, Bio HSA.
8: Usir lelah dan kantukmu, jangan lupa, seruput Bio HSA. Bio HSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa, Seruput Bio HSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan Bio HSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

0: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never Andy.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
2: Gimana bro, lancar setoran hari ini?
3: Alhamdulillah, biarpun numpang sepi ya, cuma bisa bersyukur aja setoran masih bisa ketutup tiap hari. Cuma akhir-akhir ini aku gampang capek dan ngantuk nih kalau pas lagi narik.
2: Wah, hati-hati, bahaya itu bro. Nih, seruput ini aja ya, Bio HSA.
4: Usir lelah dan kantukmu, jangan lupa seruput Bio HSA. Bio HSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa seruput Bio HSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan Bio HSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

96,2 FM El Sanda, sik yang makin asik, hebatnya paling hebat je. Bruri, berikan daku harapan. Ini tadi diminta sama teman kita yang sudah gabung di WhatsApp ya, di 0823 181 64 9, teman El Sanda. Nah, ini untuk teman-teman yang lagi bingung ya, pengen umroh tapi untuk cari travel umrohnya kebingungan karena banyak sekarang ini travel umroh yang abal-abal, teman yang sanda ya. Kalau mau umroh, pengen travel umroh yang terpercaya, Samira Travel Umroh terbesar se-Indonesia nih dan telah mendunia pastinya ya. Jadi Samira Travel ini kelebihannya menggunakan pesawat Saudi tidak transit, teman yang sanda. Terus juga hotel tidak jauh dari masjid, tidak naik bus, bebas membawa air zam-zam dan bebas bagasi, free kereta cepat, 1,5 juta sudah dapat perlengkapan full, buku doa dan juga sertifikat umroh. Ada 4 pilihan harga paket, brand ambassador Citra Kirana dan Rizky Aditya. Setiap bulan ada pemberangkatan dari Islamic Center Indramayu. Samira Travel telah memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti juga hotelnya. Samira Travel bisa umroh dulu bayar belakangan, dengan DP 8 juta bisa berangkat umroh, dan cicilan bisa setelah pulang umroh, teman yang sanda ya, dengan akad syariah. Persyaratan cukup KTP, KK, dan wawancara tanpa jaminan. Samira Travel ini adalah solusi bagi yang berniat umroh tapi dana susah terkumpul. Bersama Samira bisa nabung, bisa DP 8 juta atau bisa cash langsung berangkat. Jadi tunggu apa lagi? Niatkan ibadah umroh dan pilihlah Samira untuk travel umroh Anda. Wujudkan impian umroh Anda bersama Samira Travel. Pendaftaran di Radio El Sanda ya, kesini. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang Sediak Indramayu. Atau hubungi Ibu Haja Siska Kartika di 081 7907 1515. Nah, itu dia teman El Sanda. Jadi kalau mau usahakan teman El Sanda pengen berangkat umroh, bingung cari travel umrohnya, Samira Travel saja. Kita ke WhatsApp, ada siapa lagi? Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Miminuke sing 2 meteran ya, mau bagi salam buat Mama Raja, Ang J, Mama Mila, Mama Nazli juga disalamin, Kang Sony, Yunira Lova, Noktika Aher, Papa Samudra, Toto, Risma, ada Mama Galing ya, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Padilla, ada Kang Wakila, Mas Ratno, Uus, Mimi Kusnila, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Ruki, Mimi Ias, Kang Udin, Bos Orong-Orong, terus juga ada Mama Baim, Adi Tumaritis, Mariam, Putri Sumedang, dan spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Lagunya Harapan Cinta dari Angel Pop, teman El Sanda. Terus juga di belakangnya lagi, Assalamualaikum Mas Ari, Waalaikumsalam. Ada mamanya Bintoro di rumah, pengen lagunya Rindang Tak Berbuah dari Kirei. Salamnya buat Mas Ari, dan spesialnya buat teman El Sanda semuanya, salam kenal. Makasih, sama-sama. Terima kasih juga buat Mama Binturo ya. Mimi Nuka selamat malam Mi, yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Terus juga Mimi Oja Kang Babil, yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu ya, selamat malam. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung Indramayu. Terus juga Mimi Kusnila yang punya catering Dapur Sri Muja Majasari juga selamat malam. Semoga sehat selalu buat semuanya ya. Kita punya ini dulu yuk, Rindang Tak Berbuah dari Kirei, teman-teman. Ini dia.

0: pukul 8 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
2: Kok kamu tahu sih, Min?
1: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
2: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.
1: Hah?

0: Indramayu.
1: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Iya, teman Elsa Anda dari Maya Angela, Kereta Senja. Lagunya asik banget ya. Sampai-sampai gak berasa kita udah masuk di menit ke 19, lepas dari jam 8 malam hari ini. Tentunya buat teman Elsa Anda yang lagi istirahat, selamat beristirahat buat semuanya. Yang mungkin lagi santai gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu pop kenangannya, ini bisa gabung bareng Ari di sini di Idola ya, Indonesia Lawas. 352266. Ada siapa lagi? Halo, Elsa Anda. Hebat C.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Abah ya?
1: Betul.
0: Hujan belum Bah di sana Bah?
1: Belum ada. Belum ada hujan.
0: Belum ada hujan ya? Oke. Iya sama. Di sini juga baru mendung aja tadi sore tuh, tapi kok nggak turun hujannya ya. Iya.
1: Mungkin masih di Bandung masih belum ganda.
0: Kayaknya mah. Masih belum waktunya ya di sini ya. Oke, lagunya apa Bah?
1: Ya kalau ada mah pengen kemarau.
0: Kemarau?
1: Ya.
0: Dari siapa?
1: Dari Prambos boleh.
0: Bentar.
1: Dari New Rollies juga atau The Rollies juga boleh.
0: The Rollies adanya.
1: Oh, The Rollies ya udah The Rollies aja ya.
0: Oke. Salamnya buat siapa, Bah?
1: Salamnya buat Aher, buat yang gaji kepingin. Buat yang pasang sama Mila, kemana
0: aja. Oke.
1: Mawar dan Tony. Buat Kang Baca Balan. Semuanya saja.
0: Oke, siap. Itu saja, Pak. Amin, terima kasih. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abah Kusna ya, yang sudah telepon di 352266. Di belakangnya lagi ada siapa? Coba kita angkat. Halo, Elsa Anda.
2: Halo, Elsa Anda.
0: Asiknya.
2: Ebatnya paling ebat
0: deh. Dengan siapa, C?
2: Dengan Mama Azmil, C.
0: Mama Azmil. Gimana kabar, Ma?
2: Alhamdulillah, Mas Ari.
0: Alhamdulillah, baik. Oke, lagunya apa nih, Ma?
2: Ini lagu Pop Kenangan ya.
0: Betul, Pop Kenangan.
2: Pengen lagi dari Rusanaya.
0: Yang mana?
2: Paula Segalanya.
0: Kaulah segalanya. Boleh, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat tadi Abah Kusna yang dari.
0: Betul, tadi Abah Kusna.
2: Buat Mamil, Mama
0: Baim,
2: Mama Yayang,
0: iya.
2: Padila, Mas Gandhi Bali,
0: iya.
2: Ngopi ke Akhir, Mama Dalin, Mama Salma, Mama Oyi,
0: Mama
2: Jahira, Bunda Hasna,
0: yeah.
2: Mama Amira, Mika Aher, Nawatila, Mama Najeli, Kang Daryanto,
0: yeah.
2: Kang Daryono, Kang Toto, Mbak Risma,
0: yeah.
2: Siapa lagi yang tadi?
0: Banyak.
2: Ya udah, semuanya aja.
0: Iya, terima kasih. Amin. Terima kasih.
2: Buat Mama Mega yang lagi ngopi.
0: Iya, ngopi aja Mama Mega nih ya.
2: Iya, ngopi. Yaudah ya, Mas Ari.
0: Yuk, sama-sama Mas Bill.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih buat Mama Azmil ya. Mama Mega ngopi baik ya. Kirimin ke sini Mama Mega kopinya. Ini juga Kang Adam, lagunya Rasa Cinta Mas Hari dari Rinto Harahap atau Tangan Tak Sampai ya. Salamnya buat semuanya Fenel Sanda, buat yang lagi tugas sehat selalu. Amin. Terima kasih. Jangan lupa teman yang Sanda, kalau sekarang pengen istirahat, dicek dulu semuanya ya. Mungkin dapur, kamar mandi, gerbang, jendela, pintu, dicek kembali sebelum Anda terlelap. Oke, sambil menemani suasana istirahat Anda, masih banyak beberapa lagu, banyak lagu ya bakal menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Rolis Kemarau.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta.

0: Rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
3: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu. Seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Iya, teman Elsa, ada rasa cinta dari Rinto Harahap ya. Dan ini masih bareng Ari di Idola Indonesia Lawas. Ini buat teman-teman yang baru pada gabung, selamat

malam buat semuanya yang sudah nemenin Ari juga dari sore tadi ya, dari jam 6 tadi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu setia. Ini waktunya Ari pamit, teman Elsanda. Mohon maaf kalau misalkan lagunya belum sempat Ari puterin atau juga WhatsApp yang belum sempat Ari bacain juga, karena waktunya cuma sampai jam 9 saja, teman Elsanda. Terima kasih sekali lagi, dan Ari yang bertugas pamit undur diri ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Mutiara El Shanda.
1: Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM Elsanda. Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat J. Selamat pagi teman Elsanda. Jumpa lagi bareng Ari di Spada ya. Selamat pagi Elsanda. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Dan seperti biasa, tentunya buat teman-teman yang suka dengan lagu-lagu dangdut yang energik plus informasi, di sini tempatnya. Sampai tuntas nanti jam 12 siang.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Belanja subuh murah, berhadiah motor, hadir kembali di Surya Toserba. Minggu 4 Oktober 2026, dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Nikmati diskon alat rumah tangga sampai dengan 50%. Diskon fashion makin pagi, diskon makin gede sampai 70%. Diskon kebutuhan rumah, sembako murah meriah. Harga spesial dan di Surya Toserba Anda bisa mendapatkan lorong kejutan, troli kaget dan door prize. Ada Magicom, kipas angin, blender, chopper, setrika, voucher belanja 100.000 dan grand prize 1 unit motor. Ya, 1 unit motor. Ayo rame-rame belanja subuh murah berhadiah motor di Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah keluarga.

0: cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

kurang ayu, kurang seksi dari Soima Pancawati teman Elsanda ya. Dan ini sudah masuk di menit ke-19 lepas dari jam 6 untuk pagi hari ini teman Elsanda. Selamat pagi buat semuanya. Kita sapa dulu yuk yang sudah gabung di member kita. Ini sudah pada bangun belum ya jam segini? Ada Miminuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Selamat pagi. Mimi Kusnila yang punya catering dapur.

caranya gimana, tinggal hubungi saja nanti Rekan Roy. Kalau mau daftar member ke Rekan Roy, teman yang senda. Ini kita punya informasi buat teman yang senda semuanya ya. Sabar dulu. Oke, untuk informasi yang pertama, teman yang senda, ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yaitu pelatih kepala Timnas Indonesia John Hetman ini mengatakan ajang FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi dalam ajang yang menjadi agenda resmi FIFA itu. Nah, ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk bertanding di kandang sendiri, dan untuk pertama kalinya di turnamen ini ada kesempatan bagi kami untuk mengangkat trofi. Itu diungkapkan oleh John Hetman dalam konferensi pers jelang laga di Jakarta Kamis kemarin. FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia ini akan dimulai pada Jumat 25 September hingga 5 Oktober. Ajang tersebut juga digelar di dua stadion, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK di Jakarta dan di Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh, akan memulai perjalanan dengan melawan Singapura di SUGBK pada Jumat 25 September, kemudian melawan Malaysia pada 28 September dan Bangladesh pada 1 Oktober. Hetman mengatakan bahwa pertandingan pertama melawan Singapura merupakan kesempatan yang bagus bagi para pemain Garuda untuk berkumpul kembali. Bagi beberapa pemain, dia juga mengatakan akan bertemu kembali setelah sekitar 2 bulan sejak terakhir kali bertanding di Piala AFF 2026. Sementara bagi sebagian lain, merupakan kali pertama mereka berada dalam sistem baru dan pendekatan yang baru. Oleh sebab itu, pelatih asal Inggris itu ajang FIFA ASEAN Cup adalah momentum yang menggembirakan bagi tim asuhannya, teman yang sanda ya. Terus juga di sini Hetman menambahkan bahwa timnya sangat antusias untuk tampil dan memberikan yang terbaik bagi para pendukung di pertandingan pertama menjamu Singapura. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dijk yang bermain bersama Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman juga mengaku merasakan energi di dalam timnas yang sungguh luar biasa. Semua pemain, dia juga mengatakan, telah berlatih dengan sangat keras karena pertandingan mendatang merupakan tanggung jawab dan ambisi yang besar bagi tim dalam turnamen. Nah, itu dia teman yang sanda ya. Dan ini adalah besok adalah pertandingan pertama, dan kami akan fokus melangkah dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Itu dia teman yang sanda ya, informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Segar bugar, minum Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
3: Tuh.
2: Ih, dasar salah tipika sebelin. Ih,
3: boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
2: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wah, iya.
3: Dah, ubaran kemana?
2: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
4: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung terbaik untuk mata Anda.
6: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Iya, teman Elsan ya, Ayu Ting Ting, cemburu mantanmu. Dan ini ada info berikutnya ya, masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kementerian Pariwisata mendorong pengembangan pengalaman wisata yang tidak berhenti pada kunjungan ke suatu destinasi, teman Elsan. Nah, di situ tetapi juga memberi kesempatan kepada wisatawan untuk memahami ya proses dan filosofi di balik budaya yang ditemuinya. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini dalam Indonesia Tourism and MICE Outlook 2027 di Jakarta Kamis kemarin mencontohkan pengalaman wisata batik di Pekalongan, Jawa Tengah yang menurutnya dapat dikembangkan lebih jauh dengan tidak sekedar memperkenalkan batik sebagai produk budaya. Menurut dia, teman Elsanda, wisatawan yang berkunjung ke Pekalongan seharusnya tidak hanya mengikuti kegiatan belajar batik secara singkat, tetapi juga mengetahui tahapan dan juga pembuatan batik serta memahami filosofi dan makna yang terkandung di dalamnya. Ia mengatakan pendekatan serupa dapat diterapkan pada potensi seni dan budaya lainnya yang dimiliki Indonesia, termasuk warisan seperti candi, teman Elsanda. Pengalaman tersebut juga dapat dipadukan dengan tren walking tourism atau wisata berjalan kaki yang saat ini berkembang, termasuk dengan menggabungkan unsur seni dan budaya, wastra serta wisata bahari, teman Elsanda. Madi juga menilai perpaduan berbagai unsur tersebut memungkinkan wisatawan mendapatkan pengalaman dengan melihat budaya, alam, dan lingkungan yang ada di suatu daerah. Apalagi dengan hadirnya tren di mana pengalaman yang kreatif, teman Elsanda, menarik dan berbeda menjadi hal yang dicari wisatawan saat ini, teman Elsanda ya. Maka dari itu, ia juga mendorong pengembangan pengalaman wisata yang berbeda dari pola kunjungan ke destinasi yang selama ini sudah umum dilakukan. Info ini teman yang sanda dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Mimi Nuke, selamat pagi. Mimi Kusnila, Mama Ruki, Mimi Ias. Terus juga Kang Sony, Nok Miah ya, Mimi Oja, Kang Babil juga selamat pagi. Untuk cuaca pagi hari ini kayaknya agak sedikit mendung ya teman-teman. Adem tuh di luar. Tapi gak tahu nih untuk siangnya apakah panas kembali. Yuk, ada ini dulu dong teman Elsanda. Ada Baby Z. Spesial buat teman Elsanda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM Elsanda.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai ketemu besok ya.
4: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
4: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
9: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
10: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu. Tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
11: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September,
0: promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
5: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
4: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
5: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
6: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
7: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
0: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat, je.